0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acik buka sekarang.
1: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: satu kosong 4.1 Kuantan. Satu kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkena lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

0: Okey, 8.15 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa, untuk ramalan cuaca bagi hari ini, Khamis 21 Mei 2026, di mana di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala dari sebelah petang membawa ke malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan bagi negeri Pahang, yang mana pagi sehingga ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Itu dia panduan yang telah kami berikan untuk ramalan cuaca bagi negeri Pahang bagi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026.
0: Dan juga seperti biasalah 8.30 minit pagi nanti,
1: kita ada ruangan masjid ke masjid.
0: Terus bersama kami,
1: FM.
0: Satu pilihan.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke Manji.
2: Okey, 8.30 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa, untuk jam ini, kita dalam ruangan masjid ke masjid.
2: Mm-hmm.
3: Okey, kita mulakan dengan program diskusi ilmah.
2: Mm-hmm.
3: Jabatan Agama Islam Pahang, di mana yang akan berlangsung hari ini, ya, 21 Mei 2026, hari Khamis, masanya 9.30 pagi.
2: Mm-hmm.
3: Dalam tajuknya Fiqh Muslimat.
2: Okay.
3: Ibadah sempurna keluarga bahagia.
2: Mm-hmm.
3: Bersama dengan Tuan Muhammad Zainuddin bin Zakaria Al-Fadil Qadi daerah Maran.
2: Mm-hmm.
3: Manakala pada besoknya pula,
2: yeah,
3: 22 Mei hari Jumaat, jam 7.45 malam, dalam tajuknya diskusi ibadah korban dengan tajuknya korban dan pengorbanan.
2: Okay.
3: Yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fazli bin Mat Saman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad Saleh, Pegawai Unit Dakwah Tarbiah Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Mm-hmm.
3: Semua program ini berlangsung di Masjid Jamek Cenoh, Maran, Pahang.
2: Okey, jadi dijemput hadirlah kepada, yeah, Muslimin dan juga Muslimat.
3: Betul tu.
2: Okey, seterusnya ini akan berlangsungnya ceramah agama.
3: Mm-hmm.
2: Yang akan berlangsung pada hari ini, 21 Mei 2026, bertempat di Masjid Felda Cini Timur, Satu Pekan.
3: Ya. Yeah.
2: Selepas solat fardu maghrib bertajuk Fadilat Korban.
3: Mm-hmm.
2: Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman.
3: Ya, yeah. Baik, seterusnya ceramah agama.
2: Mm-hmm.
3: Yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026, hari Sabtu.
2: Yeah.
3: Selepas solat maghrib, dalam tajuknya berkorban apa, oh, saja.
2: Ucup ni happy ni.
3: Happy. Okey. Program ni akan berlangsung di Masjid Tengku Ampuan Besar, Kampung Padang Polo, Pekan.
2: Mm-hmm.
3: Bersama dengan penceramahnya Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman dari Jabatan Agama Islam Pahang.
2: Okey, semuanya berkaitan dengan korban lah.
3: Betul tu.
2: Okey, seterusnya ini juga berkaitan dengan korban.
3: Mm-hmm.
2: Iaitu fiqh korban.
3: Yeah.
2: Kefahaman yang tepat ibadah yang berkat.
3: Yeah.
2: Yang mana akan berlangsung pada hari ini, 21 Mei 2026.
3: Mm-hmm.
2: Selepas solat fardu maghrib, yang akan disampaikan oleh Muhammad Ustaz Uwais Al-Karni bin Abdul Wahab.
3: Yeah.
2: Mudir Pusat Pengajian Ribat Al-Mustafa dan juga Ribat Az-Zahra Al-Batul.
3: Yeah.
2: Jadi menyahut asas seruan Allah. Jadi tetamu Allah dijemput hadir pada hari ini, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah di Bandar Jengke.
3: Ya, baik. Itu dia. Dan seterusnya ni, di mana ada jawatan kosong ni, Haziq, kan?
2: Tadi Ucup dah nyanyi sikit. Mungkin, yeah, ada tempo-tempo boleh apply jadi Bilal.
3: Betul tu. Di mana jawatan kosong Bilal Masjid di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Mm-hmm.
3: Di mana pihak masjid mencari individu yang berkelayakan, amanah dan juga bersemangat untuk mengibarahkan masjid. Di mana skop tugasnya ialah boleh melaksanakan tugasan am pejabat, boleh bekerja dalam waktu pejabat dan juga melaungkan azan 5 waktu mengikut jadual tugasan.
2: Mm-hmm.
3: Di mana syarat kelayakannya pula, berumur 18 tahun ke atas, boleh melaungkan azan dengan baik, merdu dan juga jelas.
2: Mm-hmm.
3: Dan juga boleh membaca Al-Quran dengan baik serta minimum SPM dan juga staraf ni.
2: Okey.
3: Okey, tarikh pentingnya pula, di mana tarikh tutupnya pada hari ini. Hari ini
2: last,
3: ya. Last. Di mana tarikh temuduganya pada 26 Mei 2026, bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi anda boleh hantarkan resume anda ke alamat email di masjidnegeripahang@gmail.com.
2: Okey, perlu diingatlah hari ini, yeah, tarikh tutupnya. Jadi kepada anda yang nak kata mengisi kekosongan untuk jawatan bilal masjid,
3: ya. Yeah.
2: Jadi bolehlah berbuat demikian. Masjid Negeri ni.
3: Betul tu.
2: Okey, seterusnya ini yang mana akan berlangsungnya kem ibadah,
3: yeah,
2: akidah dan juga akhlak 2026.
3: Mm-hmm.
2: Yang mana jom sertai ilmu dihayati, akhlak dicontohi.
3: Mm-hmm.
2: Yang mana akan berlangsung pada 25 Mei 2026, hari Isnin depan.
3: Yeah.
2: Bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 1.30 minit tengah hari.
3: Mm-hmm.
2: Bertempat di Masjid At-Taqwa di Kampung Awah.
3: Yeah.
2: Jadi sasaran program kem ibadah ini adalah untuk kanak-kanak dan juga remaja lah. Jadi kata mereka yang mana nak hantar anak-anak anda ataupun remaja, bolehlah berbuat demikian dengan mendaftarkan anak-anak anda di talian 0139052378. Program ini akan berlangsung di Masjid At-Taqwa di Kampung Awang.
3: Baik, seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana kuliah duha mingguan Khamis dalam tajuknya Kurban dan juga Akikah Menguatkan Ekonomi Ummah, bersama dengan penceramahnya yang amat arif, Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Mat Yunus, mantan Ketua Hakim Syar'i Negeri Pahang, dan juga tokoh Mahal Hijrah 2023 peringkat Negeri Pahang ni. Di mana program ini akan berlangsung pada hari ini, 21 Mei 2026, bermula pada pukul 8.45 pagi. Dah dekat dah ni.
2: Kejap lagi.
3: Okey, bertempat di Masjid Warisan Cenoh, Bandar Lama Cenoh. Okay. Jadi, maulah kita hadir beramai-ramai.
2: Okey, dan juga yang terakhir, yang mana Qiyamulai bulanan. Yang mana insyaAllah Masjid Al-Sultan Abdullah akan mengadakan program Qiyamulai bulanan yang akan dipimpin oleh Imam Satu Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut. Yang mana Al-Fadil Ustaz Muhammad Yahya bin Muhammad Rafi, yang akan berlangsung pada hari esok 22 Mei 2026. Esok maknanya malam sekarang lah, 12.30 malam, 4.30 pagi nanti.
3: Nah, betul.
2: 4.30 pagi mulanya, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah Jerantut Pahang. Jadi pihak masjid menjemput semua ahli jemaah sekitar yang berkelapangan untuk hadir bersama-sama ke program ini, dan juga jamuan pagi disediakan.
3: Disediakan untuk anda yang hadir. Okey, itu je Hadri yang dapat kita kongsikan untuk anda pada waktu ini dalam ruangan masjid ke masjid.
2: Jadi banyak lagi kita akan kongsikan untuk anda semua pada minggu depan. Jadi terus kekal setia bersama kami
3: FM.

0: Itu baru saja berlalu lagu dari Thomas Arya dengan lagunya Berbeza Kasta.
1: Ya, semestinya pukul 9 pagi nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya dalam Zon Aktif, kita akan bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti.
1: Ya, jadi nantikan sahaja pada pukul 9.15 minit pagi nanti.
0: Ya, okey, terus kekal setia bersama kami.
1: Bye-bye.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Di jam yang terakhir, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pastinya.
0: Ya.
1: Ia akan menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, hari ini Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Ya.
0: Yang pastinya ramai dah pun orang kata ambil cuti hari ini.
1: Betul, yang nak pulang balik ke kampung awal ni.
0: Ya.
1: Nak buat persiapan awal orang kata.
0: Yelah, sebabnya esok merupakan hari cuti bagi negeri Pahang.
1: Betul.
0: Jadi Sabtu Ahad cuti.
1: Ya. Yeah.
0: Isnin selepas Isnin cuti juga kan?
1: Bukan lagi, belum. Oh, belum itu minggu lagi satu. Minggu depan.
0: Oh, yang tu ambil cuti.
1: Itu yang ambil cuti.
0: Ambil cuti. Isnin selepas ambil cuti. Selasa MC. Rabu barulah raya.
1: Raya.
0: Khamis tu dapat cuti yang nilah.
1: Tanpa rekod tu.
0: Tanpa rekod. Itulah dianya.
1: Itulah susunannya agaknya ya.
0: Ya. Okey, jadi selamat bercutilah untuk anda semua yang bercuti. Jadi pandu, berhati-hati. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah.
1: Ya, insyaAllah semuanya dipermudahkan lah.
0: Okey, kita nak bersama di jam yang terakhir ini dalam ruang yang meretan hits music tanpa henti.
1: Ya, dan pastinya lagu apa tu Hezri nak kita mainkan tu?
0: Kita mulakan dengan lagu dari Akar dengan lagunya Memang Betul.
1: Memang Betul. Okey, pastinya di Pahang FM.
0: Satu pilihan. Bye.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Itulah baru saja berlalu lagu dari Floor 88 dan juga Nami dengan Kong Kali Kong.
1: Dan nampaknya kita pertemuan kita di ruangan Zon Aktif menghampir ke hujungnya, Ezri.
0: Okey, jadi terima kasih untuk anda yang telah bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini.
1: Dan seperti biasa pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Dan seterusnya di jam yang seterusnya dalam Zon Persona 10 hingga 2 anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Anom.
1: Ya, yang akan menemani anda dalam Zon Persona dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
0: Ya, dan insyaAllah berjumpa lagi kita minggu depan.
1: Ya, pastinya.
0: Ya, kami tinggalkan anda dengan lagu dari An dengan lagunya Cinta Melankolia.
1: Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Eh, ada orang kata dia lambat sebab perfeksionis.
1: Ada juga sebab suka tangguh.
0: Eh, yang mana satu?
2: Lain orang, lain cara.
3: Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewat, amboi, amboi.
4: Setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 9.20 pagi
5: bersama
2: Abang Ella.
6: Lain orang,
0: lain cara. Radio Malaysia, Pahang FM.
7: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterina negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana Allah.
0: Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Faham FM, satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran JAKIM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Anum dekat sini menemani anda sehinggalah pukul 2 petang nanti. Salam sejahtera, salam ceria saya ucapkan untuk anda. Okey, terima kasih juga Hezri dan juga Usop tadi dah pun bersama dengan anda seawal pukul 6 pagi. Jadi sekarang kita bagi chance lah Usop dengan Hezri pergi makan-makan pula. Kan kesian dia muni lapor daripada pukul 6 tadi. 4 jam bersiaran menemani anda. Jadi semoga anda sentiasa terhibur bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan ini. Untuk edisi hari ini, kita bersua lagi Khamis 21 Mei 2026 dan salam 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Mungkin ada hari ini yang menerima, orang kata, sesuatu yang membahagiakan. Ada yang dapat hadiah, ada yang dapat itu, ada yang dapat ini. Alhamdulillah, syukur. Yang mana mungkin hari ini diuji sikit pagi tadi, kan nak datang kerja tiba-tiba kereta rosak. Nak datang kerja tiba-tiba kunci kereta cari tak jumpa. Nak datang kerja tiba-tiba hari ini bertemu dengan orang yang perangainya macam-macam di atas jalan. Itu ujian kecil untuk kita. Nak mendewasakan kita. Sabar. InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja. Okey. Dan apapun, banyak yang akan saya kongsikan bersama dengan anda kejap lagi di samping lagu-lagu hiburan untuk menghiburkan hari anda. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

pagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click ataupun anda boleh juga dengarkan Pahang FM ini menerusi portal radio RTM. Yang ini tak payah muat turun aplikasi. Tapi kalau nak muat turun pun apa salahnya? Kan? Muat turun aplikasi RTM Click tu macam-macam anda boleh dapat dekat situ. Nanti anda boleh dengar radio. Kita ada 34 stesen. 334 ni anda boleh dengar. Lepas tu anda juga boleh tonton rancangan-rancangan yang disiarkan di RTM. Tak kira lah TV 1, TV 2, TV berita pun ada, macam-macam. Kan? Jadi tak ada ruginya kalau anda muat turun. Muat turun sekarang aplikasi RTM Click. Dan kalau telefon bimbit anda mungkin memorinya dah penuh, gambar banyak dek. No, ada 6,000 gambar dalam tu kan. Gambar kicap ada, gambar selipa ada, gambar apa awan ada, gambar segala-gala gambar ada. Kan, jadi memori dah penuh. Tak apa, jangan risau. Kalau dah keluar, anda tak boleh dengarkan kami dekat radio. Dalam kereta anda boleh juga dengarkan kami dekat telefon bimbit. Tapi caranya, anda buka aja Google tu, anda cari portal radio RTM. Dekat situ boleh dengarkan kita. Okey, janji download ataupun muat turun. Dan kita juga nak bagi tahu kepada anda, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia, Maksab Malaysia, dan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Pahang, ini Maksab Pahang, ingin menjemput anda semua datang ke Festival Kesenian Islam Maksab 2026 bermula hari ini 21 dan akan berterusan sehingga 24 Mei 2026 dan lokasi ataupun venue-nya adalah di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, ataupun kita sebutan ringkasnya UNIKSAS. UNIKSAS Kuantan Pahang. Dan festival ini nanti ada tiga acara utama, iaitu ada pertandingan tilawah Al-Quran, ada da'i, lepas tu ada juga nasyid. Dia dekat situ nanti akan menghimpunkan bakat-bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam dari seluruh Malaysia. Dan yang istimewa, pada 24 Mei 2026 hari terakhir nanti, bermula pukul 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari, akan diadakan jualan Rahmah Badani. Tempatnya sama juga di pekarangan Masjid UNIKSAS Kuantan. Ingat 24 Mei. Cepat catit. Majlis penutup dan penyampaian hadiah akan berlangsung juga pada hari tersebut, Ahad 24 Mei, bermula pukul 9 malam. Jadi 9 pagi. Maafkan saya. 9 pagi tau. Jangan datang. Malam dah tak ada dah. Okay. 9 pagi ada penyampaian hadiah. Pukul 8 pagi ada jualan Rahmah Madani. 24 Mei. Jadi jom kita sama-sama datang ke Festival Kesenian Islam Maksab 2026. Sama-sama kita meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasakan nilai-nilai Islam. Masuk percuma. Jangan risau, tak ada apa yang kena bayar, kecuali anda nak beli dekat Jualan Rahmah Madani nanti, barulah kena bayar. Okey, dan kejap lagi juga saya nak kongsikan bersama dengan anda cerita mengenai Malaysia sekarang ini menjadi negara ketujuh paling dipercayai. Apa yang percayanya? Siapa yang percayanya? Kejap lagi saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.

Okey, bagaimanapun di sebalik pencapaian itu, kajian terbaru daripada Edelman Trust Barometer 2026 mendedahkan kebimbangan terhadap peningkatan sikap tidak mempercayai golongan yang mempunyai perbezaan pandangan, latar belakang dan sumber maklumat. Ketua Pegawai Eksekutif Edelman Malaysia dan penasihat kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zain berkata, Malaysia berjaya membina kedudukan sebagai antara negara paling dipercayai di dunia. Namun, cabaran seterusnya adalah memperluaskan kepercayaan itu merentasi kelompok masyarakat yang berbeza. Jadi banyak yang saya akan kongsikan. Kalau nak baca ni, anda boleh baca dekat akhbar tempatan, berita harian, secara online pun ada. Tapi apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada Malaysia kerana menjadi negara ketujuh paling dipercayai. Okey, dan siapa Edelman Malaysia? Mereka ini adalah sebahagian daripada firma komunikasi global yang bekerjasama dengan perniagaan dan organisasi untuk membangun, mempromosi serta melindungi jenama dan reputasi Malaysia. Mereka inilah yang membuat kajian, yang mengeluarkan kenyataan ini mengenai Malaysia yang sekarang ini menjadi negara ketujuh paling dipercayai. Jadi kita tepuk lagi sekali. Tahniah untuk Malaysia. Jadi kepada rakyat Malaysia sekalian, jagalah keharmonian kita di Malaysia ini. Mungkin kita ni berbeza pendapat, berbeza fahaman, macam-macam. Kita ni kalau adik-beradik dua orang pun kadang-kadang seorang gini, seorang gitu, kan? Ini kan pula kita rakyat Malaysia yang ada berapa juta orang ni, mesti semua tak sama. Kalau laki bini pun kadang-kadang cerita pasal serasi, akhirnya kadang-kadang tak serasi juga. Ada benda-benda yang kita takkan sepaham juga. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah menghormati perbezaan dan meraikan persamaan. Itu yang penting. Okey, jadi jagalah Malaysia kita.

bersama dengan kami 10.55 minit pagi sekarang ini. Dan cerita mengenai tadilah kita sebut pasal keharmonian negara kita, menghormati mereka yang berbilang kaum, berbilang agama dekat Malaysia ni. Kita ni kan masyarakat majmuk kan. Ada satu kisah ini, cerita ini, kenyataan ini, berita ini yang menarik perhatian saya, nak saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, beliau berkata kes gangguan seksual melibatkan mangsa lelaki meningkat di Malaysia. Kan nampak macam kelakar, tapi ini kenyataan yang berlaku sekarang. Jadi awas ya, orang lelaki benda tak selamat sekarang. Okey, Datuk Sri Nancy Shukri berkata trend yang sama turut direkodkan menerusi statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, sekaligus menunjukkan keberkesanan program advokasi kementerian yang menggalakkan mangsa tampil membuat laporan. Mungkin sebelum ni orang lelaki ni dia malu nak pergi buat laporan polis yang dia diganggu secara seksual. Kan mungkin bila anda diganggu secara seksual pun anda tak tahu yang itu sebenarnya gangguan seksual. Jadi beliau berkata antara bentuk gangguan seksual fizikal yang dilaporkan oleh mangsa lelaki termasuklah perbuatan memegang bahagian tertentu tanpa persetujuan mereka. Itu salah satu. Itu salah satu bentuk gangguan seksual. Sebagai contoh, kita bagi contoh. Ada satu insiden di sebuah kompleks beli belah, seorang mangsa lelaki didekati dan dipegang secara tiba-tiba dari arah belakang oleh seorang juru jual lelaki ketika mangsa ingin masuk ke bilik persalinan lelaki. Katanya ini yang dikongsikan oleh Datuk Sri Nancy Shukri lah. Dan kata beliau kepada pemberita selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Kuala Lumpur pada Selasa lalu. Jadi kita kongsikan ini sebagai panduan. Maknanya kalau ada seseorang, tak kira lelaki ke perempuan, dia datang dekat kita, orang lelaki ni adalah untuk orang lelaki kan, dia sentuh bahagian yang tak sepatutnya tanpa persetujuan anda, ini dah boleh dikira sebagai gangguan seksual. Anda tahulah part-part yang mungkin sensitif, yang tak sepatutnya disentuh. Ini salah satu, banyak lagi lah cara-cara yang kita boleh klasifikasikan itu sebagai gangguan seksual. Anda mungkin boleh rujuk kepada mereka yang lebih arif mengenai ini. Dan PMJ tanya, kah nak buat report kat mana? Pergi balai polis lah PMJ, bagi tahu je dekat balai polis tu, saya diganggu oleh sekian-sekian, bersertakan bukti sekali lagi mudah, kan nanti polis ambil tindakan. Jadi awas, jaga-jaga, ketahui anda sebagai manusia. Kita tak kira lah siapa pun, tak kira lelaki ganggu perempuan salah, perempuan ganggu lelaki pun salah, tanpa persetujuan tak boleh. Jadi jangan buat. Semoga kita semua dekat Malaysia ni dapat hidup dalam keadaan yang normal, kekal bahagia dan sejahtera, insyaAllah. Jangan nakal-nakal, Bang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini

0: Azah, memang betul anda sedang mendengarkan Pahang FM sekarang ini. Dan memang betul Anum yang dekat sini temani anda sampailah pukul 2 petang nanti. Okey, janji terus setia bersama dengan saya, Pahang FM, satu pilihan. Okeylah, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mungkin baru sahaja dengarkan Pahang FM. Tak kiralah lokasi anda di mana, anda berada di mana sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Pahang FM. Ada yang saya dengar, dengar dekat kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, ada dekat stesen minyak pun ada. Yang penting anda terhibur bersama dengan kami. Yang bekerja ketika ini, kerja baik-baik, kerja hati-hati. Kita nak bagi tahu juga kepada anda, pagi ini ada satu berita yang agak menyedihkan telah berlaku di Jeli, Kelantan. Okey, ceritanya pasal apa? Pasal dua maut tertimbus dipercayai ketika melombong emas di Jeli. Dua lelaki maut selepas tertimbus dalam runtuhan tebing sungai setinggi 2 meter dipercayai ketika menjalankan aktiviti melombong emas di kawasan anak sungai Ladang Sawit Jerimbung dekat Jeli. Okey, jadi kita harapkan berita-berita macam ni tidaklah berlaku selalu. Kan, jaga diri anda, jaga orang kata aspek-aspek keselamatan anda. Tak kiralah ketika anda bekerja ke berekreasi, berekreasi. Tak kira sebab apa, sebab keselamatan ini adalah yang utama, sama macam kesihatan. Nah, itu pun yang utama kan. Dua benda ni kalau hilang, jadi masalah besar untuk benda-benda yang lain juga. Okey, jadi jaga sentiasa. Okey, dan dah masuk ke jam yang kedua bersama dengan Anum. Ini macam biasalah, waktu ini adalah masa saya putarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi
1: Pilihan Hati Pendengar.
0: Betul, menerusi pilihan hati pendengar. Jadi anda boleh minta lagu menerusi WhatsApp. WhatsApp je kita 010-320-7448. WhatsApp apa? WhatsApp dekat saya, tajuk lagu dan juga nama penyanyi. InsyaAllah kalau sempat saya akan putarkan semua lagu-lagu permintaan anda. Jadi jom kita nak layan dulu. Ini lagu permintaan daripada Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri. Assalamualaikum Anum, semoga dipermudahkan segala urusan hari ini dan hari-hari mendatang. Hari ini nak dengarkan lagu Salam Terakhir, arwah Datuk Sudirman. Salam takziah buat seluruh ahli keluarga arwah Izul. Sekembali arwah bertemu sang penciptanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagu ini ditujukan buat sahabat Pahang FM yang setia dengan Pahang FM. Okey, terima kasih atas permintaan lagu ini. Semoga anda terus terhibur bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
3: Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Ainun Hayati.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

1 dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itu dia lagu daripada ekspedisi hentian ini membawa kita ke 11.42 minit pagi. Dan ini adalah lagu permintaan dari Abang Ajrar, Sungai Ulor, Kuantan. Kata dia nak dengarkan lagu ini buat semua pendengar Pahang FM termasuk pemuda kampung darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Okay? Jadi apa pun, semoga Abang Ajrar dan anda semua yang mendengarkan Pahang FM terhibur bersama dengan kami. Okay, jadi mungkin saya nak bacakan terus permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang lain pula. Ah, tadi ini lagu Dendang Perantau, lagu permintaan daripada Kak Asmah Sega. Kata Kak Asmah baru berhenti mesin rumput dengan lagu raya, habis ni nak sambung balik. Ah, okey, rajin Kak Asmah eh. Ah, apa mesin rumput. Jadi hati-hati Kak Asmah. Ah, semoga dipermudahkan urusan Kak Asmah mesin rumput tu. Ah, nak raya ni kan. Ah, mesin rumput lah. Nak rumah cantik-cantik. Okey. Dan Kak Marina Abdullah, kejap lagi nak dengarkan lagu daripada Damia Pasrah. Nak ditujukan buat semua pendengar Pahang FM di mana cuba berada, serga warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang, buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat, semoga kesihatan baik-baik aja, buat Mokteh Lawan, Mokteh Iwan, semoga cepat sembuh di Sungai Karang Darat, jangan lupa makan ubat. Okay. Yang mana ada jadual makan ubat, jangan lupa makan ubat on time, ikut masa. Kita jangan main-main eh, apa dengan ubat. Doktor dah suruh makan macam gitu, makanlah macam gitu. Jangan kita buat peraturan sendiri. Okey? Dan Wak Manan kata, Wak, maaflah Anum, nanti Anum sebab awak kenal arwah dari muda, dari mula dia konti bersama arwah Haji Syukri Zakaria. Jadi Wak tak jadilah minta lagu tu. Tak apa Wak eh. Apa pun yang penting Wak tu sihat. Okey. Dan Wak hantar gambar lembu korban tak lama lagi. Jadi selamat berkorbanlah untuk Wak. Dan Kak Hana Bandar Kuantan Puteri pun WhatsApp juga, Anum baca sebab Kak Enengah ni pun sebab. Yelah Kak, sebab lah. Ya, hilang orang tu dah tak ada, dah tak jumpa dah kan. Jadi apa pun, kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah SWT, semoga dia tenang di sana, insyaAllah. Okay. Dan jom kita terus layan lagu permintaan daripada Nap Kempadang. Nap nak dengarkan lagu Sampai Bila daripada Spring, ditujukan untuk staff Sofianita, Lin, Ayu. Selamat Hari Raya Aidil Adha dan sesiapa yang mengenali diri ini. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia lagu daripada Damia Pasrah membawa kita ke 11.54 minit pagi. Kejap aja lagi pukul 12, pop, kita akan masuk ke tengah hari. Okay, jadi mungkin ada yang dah mula bersiap-siap nak keluar, nak menjamu selera, makan tengah hari kan. Jadi selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Kadang-kadang kita lupa, kita ingat benda tu biasa kita buat, rutin yang kita buat kan. Kita start kereta, kita keluar, cari makan eh. Tapi kadang-kadang perkara yang tak terduga, tak terjangka. Kata orang malang tidak berbau, kan tiba-tiba kena pop, ada orang rempuh kereta kita, ada motor tersepak ataupun terlanggar side mirror kita, dah jadi cerita pula, jadi sekian pula nak digantikan eh. Kalau dilanggar dia minta maaf, tahan lagi juga, ini dilanggar sap dia hilang, kan jadi masalah. Walaupun hari ni hari gaji, tapi masalah tetap masalah. Okeylah, jadi apa-apa kita doakan agar kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan ada satu berita juga sebelum saya melangkah ke jam yang seterusnya ini.

0: nak kongsikan bersama dengan anda. Ebola kembali menjadi ancaman. Kementerian Kesihatan Malaysia pantau pengembara dari negara terlibat. Apa ceritanya? WHO mengisytiharkan Ebola sebagai darurat kesihatan global. Okey, akibat virus Bundi Bugio sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kepentingan antarabangsa pada 17 Mei lalu. Malaysia setakat ini masih belum mencatatkan sebarang kes, tetapi kesiapsiagaan telah pun diperkukuh. Ini Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, tetapi kesiapsiagaan tetap diperkukuh susulan wabak ini di Kongo dan juga di Uganda. KKM juga memantau pengembara dari Uganda dan juga Kongo, termasuk yang transit melalui Dubai, Doha dan Singapura. Buat masa ini tiada penerbangan terus dari kedua-dua negara ke Malaysia. Dan kita cerita sikit mengenai isu yang sedang berlaku ini. Di Kongo dan juga Uganda telah ada catatan kes yang direkodkan, termasuk kematian yang disyaki. Setakat 16 Mei, Kongo merekodkan 8 kes disahkan makmal, 246 kes disyaki dan 80 kematian disyaki. Uganda pula melaporkan 2 kes disahkan termasuk 1 kematian. Okey, dan Ebola ini sebenarnya boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan yang dijangkiti. Apa gejala Ebola? Okey, kalau anda terkena virus Ebola ini, antara gejala yang akan berlaku adalah demam, sakit kepala, sakit otot, muntah, cirit-birit dan juga pendarahan. Okey, jadi setakat ini kita harapkan agar pihak yang sewajarnya mengambil tindakan, dan setakat ini juga boleh kita katakan Kementerian Kesihatan Malaysia memperkukuhkan saringan di pintu masuk antarabangsa, mengunci pengesanan awal, kesiapsiagaan fasiliti kesihatan, PPE, latihan petugas dan kapasiti makmal. Individu yang pulang dari negara terlibat perlu mendapatkan rawatan jika bergejala dalam tempoh 21 hari. Jadi banyak sangatlah penyakitnya sekarang ni. Ebola lah, hantar virus lah, kan, tacut, kita takut. Jadi jaga-jaga. Itu yang kata tu, kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Dan kita bukan minta sahaja, kita juga kena usaha. Usahanya dengan cara apa? Dengan cara kita alert dan peka, dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Kalau kita tak dengar berita-berita ataupun informasi macam ni, kita tak tahu. Jadi kita kena banyak membaca dan belajar dengan keadaan sekeliling. Jangan jadi katak bawah tempurung. Ingat itu. Okey. Dan kejap lagi di jam yang seterusnya pukul 12 kita ada
1: Marathon Hits Music.
0: Betul. Terus dengar Pahang FM 1K.

0: saja tu cinta.
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
0: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana, sana, sana,
2: sana. Dulu hidupku tiada berarti.
1: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Kuantan 104.1.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Marathon Peace. Music. Tak berhenti.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: #Jentik Hati Pahang FM, satu pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersuturi sekali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Yang dinanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

lagu-lagu konsep-konsep macam-macam lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau. Pahang FM, satu pilihan.

0: Baiklah, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Okey, kita rehat dulu. Kejap lagi pukul 1 kita ada utama 1 tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu Zuhur untuk hari ini adalah pada pukul 1:07 tengah hari. Terus setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: lagu-lagu yang menarik, konsep-konsep dan macam-macam lagi. Pahang FM, satu pilihan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
5: mudah je!
6: Indonesia Pahang FM.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkiraan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngah turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duyuful Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Untuk jemaah yang sihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah dengan menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Banyak akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan memulihkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Mpina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Apa jeling-jeling?
5: hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
6: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
7: Sekarangnya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
8: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
4: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
9: Cantiknya iman, Pahang FM.
10: Antara amalan paling ringan tetapi besar ganjarannya ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang sinang pendengar, hati kita rasa sempit, jiwa kita rasa sangat penat, banyak masalah tidak selesai. Cubalah sinang pendengar, basahkan lidah kita dengan selawat. Kerana selawat itu bukan sekadar pujian kepada Nabi, tetapi jalan datangnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan rumah kita hidup dengan selawat, anak-anak kita membesar dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
9: Cantiknya iman.

0: angkat takbir dan sembahyang bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan, ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Yang jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, yang jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.3.

Dan akhirnya ibadah kurban ini menjadi satu amalan sunnah yang berterusan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah satu ketika disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan ibadah kurban ini, sehinggalah dinyatakan kepada kita ma'amila binu adam, ma'amila adamiyun, di banyak hadis bersih banyak, min amalin yauman nahri ahabba ila ilallahi min ihraqi dam innahu la yati yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna damma la yaqau minallah bimakanin bimakani qabla an yaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Riwayat daripada At-Tirmizi. Dia ada juga matan hadis yang ada sedikit berbeza lah. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari anak hari raya Idul Adha, hari raya yang terbesar dalam Islam. Tapi orang Melayu kita duk anggap hari raya ni hak paling kecil, paling kurang daripada Idul Fitri. Siapa kita Idul Fitri raya sebulan, makan sakat. Lepas sebulan kecil mani naik, darah naik, kolesterol naik, tak perasan. Itulah sebabnya kita tak ikut cara yang diajar oleh Nabi ya. Berpuasa Isnin Khamis. Allah Ta'ala kata kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu, minulah kamu yang kamu melampaui batas. Tapi dia makan sebulan. Puasa tak setara mana. Ibadah tak setara mana. Tapi raya sakat sebulan. Masjid tinggal dah. Masjid hari itu kesepian. Jemaah-jemaah suka dikesan. Hilang dari radar ni. Tak nampak. Sekarang ni alhamdulillah pulih kembali. Ada juga masjid yang tak pulih sampai sekarang. Sampai sekarang Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap dan beberapa orang ni hilang begitu je. Tak ramai jemaah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jadi kita hendaklah kita fahami hari raya Idul Adha di antara hari raya yang terbesar di dalam Islam. Sebab Nabi kata tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari itu ialah amalan selain daripada melupakan darah. Mana amalan menyembelih binatang kurban ini paling disukai oleh Allah. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Ia menjadi saksi kepada Allah SWT amal yang kita buat. Amal yang kita buat menjadi saksi. Hambamu ini ya Allah, di dunia dulu dia banyak melakukan ibadah, ibadah kurban terutamanya, berserah kepadamu ya Allah, melaksanakan syiar-syiar Islam ini. Segala bulunya, kukunya, tanduknya akan datang pada hari kiamat menjadi saksi. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah, mendapat martabat ketinggian, kemuliaan isi Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Sebelum darah menitis di bumi, sampai dulu darjat yang tinggi isi Allah Subhanahu Wa Taala. Makni berapa saat nak jatuh darah tu, dapat dulu kemuliaan, dapat dulu ketinggian, dapat dulu darjat isi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Ada mengatakan sucikanlah, perbaikilah, percantikkanlah ibadah kurban kamu, sucikanlah jiwa kamu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi tuan-tuan, kalau kita tengok kepada fadilah kurban, antaranya kata auzimu duhayakum, perbesarlah oleh kamu kurban kamu. Maksudnya kita memandang serius dalam mengerjakan kurban, jangan ditinggalkan. Sebab tu ada para ulama mengatakan hukum berkurban ini adalah sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Dan siapa yang meninggalkannya adalah makruh. Makruh. Kenapa makruh? Sebab ada pandangan lain kata wajib. Ini bukan mazhab kita lah. Mazhab kita sunat muakkad. Ataupun disebut lagi pandangan dalam mazhab kita sunat kifayah. Mana mewakili isi rumah seorang yang berkurban. Kalau ada keluarga yang berbilang-bilang, maka sudah lepaslah ahli keluarga tersebut. Tidak akan mendapat hukum makruh. Dan bahkan ada kata sunat ain, sunat yang dituntut kepada setiap individu melakukan. Jadi kalau kita lihat setiap bulu yang kita
kurbankan terdapat pada haiwan yang kita kurban itu, dia akan mendapat satu kebajikan. Kalaulah dalam, kalaulah pada tubuh haiwan itu begitu banyak bulu, memang kita tak boleh nak hitung. Takkan nak hitung satu persatu bulu. Begitu banyak menunjukkan kebajikan yang kita perolehi akan diberikan begitu banyak, kerana setiap bulu haiwan al-an'am, ternakan yang kita kurban itu akan diberikan kebajikan. Bahkan Nabi kata dia akan menjadi kenderaan kamu, matayaku, kenderaan kamu untuk meniti, tunggangan kamu untuk meniti pada titian surat, yang mana satu titian yang begitu menakutkan, lebih halus daripada rambut yang dibelah berapa? 7 ke kata, ataupun lebih tajam daripada mata pedang. Bayangkan tuan-tuan, begitu gentirnya dalam meniti titian surat di bawahnya neraka jahanam. Tapi orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan, mereka ini tuan-tuan akan mendapat tunggangan untuk meniti titian surat, pergi ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana titian surat ini ada yang diberikan dengan penuh keajaiban, kelajuannya bagaikan kilat, bagaikan berkuda, berlari laju, bagaikan orang yang berlari, orang yang berjalan, orang yang mengangkat, orang yang mengesok, orang yang berkenderaan. Sebab tak ada lagi kereta, motor, bas, lori, tak ada. Dah di akhirat yang adanya adalah kenderaan tunggangan yang kita kurban. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita nak buat kurban, perkara yang pertama yang diajar oleh orang tua dulu, memilih ibadah kurban itu lembu ataupun kambing ataupun biri-biri ataupun kibas. Hendaklah kibas yang gemuk, kambing yang gemuk, unta yang gemuk, lembu kerbau yang gemuk. Kenapa? Kerana kita nak yang terbaik, bebas daripada aib kecacatan yang boleh menghalang daripada sah diterima dari segi syarak. Tidak buta matanya, tidak terpotong ekornya, tidak terputus telinganya, tidak tempang kakinya, dan tidak terlalu kurus. Kalau kurus sikit tak apalah. Sebab matlamat kurban ini nak agih daging. Daging yang kita agih itu semakin banyak diagihkan, semakin besar pahala. Sebab itu pembahagian yang lebih afdal, seperti mana peragihan yang Nabi tunjuk. Nabi hanya makan setapak tangan, satu riwayat. Selebihnya diberi kepada fakir miskin. Ada riwayat mengatakan Nabi makan hati haiwan itu. Selebihnya berapa kalau hati lembu semua ataupun kibasnya, yang Nabi berkorban 2 ekor kibas yang putih, makna ke semua daging diberi. Kalau dimakan hati saja, menunjukkan itu lebih afdal. Tapi ulama-ulama mengharuskan, tuan-tuan, mengharuskan kita membahagikannya dalam 3 pembahagian. Iaitu pertama, 1/3 untuk orang fakir miskin. Mesti sampai. Kalau tak sampai daging kita kepada fakir miskin, secebis daging, sejuring daging, maka tidak sah lah. Kena sampai. 1/3 kita beri kepada fakir miskin. 1/3 kepada sahabat andai, jiran tetangga, sama ada kaya atau sederhana, sebagai ni hadiah lah. 1/3 lagi untuk kita makan. So, sunat kita makan. Sebab tu isu pencampuran dari kurban hari ni diperkata hangat. Sebab ada orang buat. Wallahualam lah kan. Lembu A, lembu B, lembu C, lembu D. Dicampur sekali. Bila campur, orang yang berkurban itu nak ambil daging itu pun dah rasa ragu. Hak dia ke? Kalau bercampur, tentu bercampur dengan orang lain. Maka dia ambil hak orang lain. Hukumnya haram. Dan dibimbangi, diberi kepada fakir miskin yang daging yang lain, bukan daging yang hak dia. Mungkin orang lain sampai, dia tak sampai. Mungkin diberi orang yang sederhana, orang yang kaya. Jadi begitulah dilarang percampuran di antara lembu-lembu yang dikurbankan. Kena hati-hati. Kalau tak nak ambil segala semua, maknanya dikatakan bolehlah, tapi pastikan sampai kepada orang miskin. Jadi sebab itu janganlah kita mencampurkan semua daging-daging daripada berbagai lembu, kerana dibimbangi, kita terambil daripada daging orang lain. Jadi laksanalah ibadah kurban sebaik-baik mungkin dari sudut
haiwan tersebut dan juga dari sudut bagaimana kita berniat mewakilkan jual beli, mewakilkan kepada penyembelih untuk menyembelih haiwan kita. Kadang-kadang orang terlupa untuk mewakilkan mereka yang melakukan penyembelihan. Jadi kita kena ingat, melaksanakan ibadah kurban itu adalah sunat muakkad. Tetapi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah kurban itu adalah wajib bagi mereka yang nak melaksanakannya. Bagi mereka yang nak melaksanakannya, hukumnya wajib mempelajari ilmu tersebut supaya tidak berlakunya kesilapan ketika mana ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Kasihan tuan-tuan, bila kita buat ibadah ni, tiba-tiba ibadah kita tidak sah. Kita dah beribadah. Kalau tak nak kata tak sampai daging kurban, darah kurban kepadanya, yang sampai adalah takwa di kalangan kamu. Jadi takwa itu penting, ikhlaskan niat. Nak kurban jangan berkira-kira, jangan cari kesalahan pengurus kurban kecuali memang perlu ditegur. Jangan kedekut sangat nak bagi daging kurban walaupun hukum menyimpang daging kurban. Sudah pun dimasukkan, 3 hari itu diharamkan. Akhirnya Rasulullah kata tak mengapa simpan untuk kita ni, hak kita. Selama-lamanya pun tak apa, hak kita sendiri, 1/3 daripada kita. Jadi jangan kita berkira sangat dalam kita mesedekahkan daging kurban kepada fakir miskin. Jadi itulah tuntutan yang terhebat daripada pelaksanaan ibadah kurban. Jadi apa yang kita faham tuan-tuan sekalian daripada hikmah kita melaksanakan kurban ini ialah kita nak ambil semangat erti pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat apa maksud berkurban ini, maksud berkurban. Kurban ini penting tuan-tuan dalam kehidupan kita, terutama dalam agama kita. Kerana tanpa pengorbanan, sama ada berkurban dengan tenaga kita, ketika kita nak melakukan ketaatan, nak solat, kita kena korbankan sifat malas, kena bergerak ke masjid, kita kena korbankan sedikit tenaga kita, pergi, bergerak, dan kita mengorbankan masa kita. Itu masa itu penting, mana untuk ibadah itu masa yang terisi dengan baik, dan mengorbankan harta kita, mengorbankan segala-galanya untuk melaksanakan perintah Allah dan juga untuk meninggalkan larangan Allah dan untuk mencapai segala usaha-usaha kita supaya mendapat kejayaan berlandaskan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam isu pengorbanan ini, bagaimana pengorbanan yang tadi tunjukkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga para sahabat, para tabiin, para ulama-ulama salafus salih yang kita kena contohi mereka, yang kita kena pelajari sirah mereka. Orang buat ibadah kurban bukan sekadar sembelih, memanglah pahalanya besar sebab Nabi baginya wajib. Diwajibkan pada Nabi 3 perkara, sembahyang duha, sembahyang witir dan berkurban. Contohnya Nabi wajib bagi dia, sunat bagi kamu, menunjukkan perkara itu penting, besar tuntutannya. Tapi bukan setakat itu saja, tapi di sebalik yang perlu kita hayati hikmah pengorbanan yang bagaimana. Sebab tu kita kena contohi tuan-tuan pengorbanan ditunjukkan oleh para nabi, kerana dalam kehidupan mereka ini penuh dengan ujian. Ujian itu tidak boleh ditempuhi dengan sebaiknya kecuali dengan pengorbanan yang perlu ada, yang kita perlu bayar, dan akhirnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bayaran syurga. Sesungguhnya Ta'ala membeli, innallaha ashtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa raga orang-orang mukmin yang telah berkorban harta benda dan nyawa mereka. Allah Ta'ala beli bayar kepada mereka syurga yang dijanjikan kepada mereka. Sebab itulah dalam kehidupan Rasul, kehidupan para nabi, terlalu banyak ujian. Sebab itulah ayat Quran mengatakan, tuan-tuan sekalian, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman, kami beriman,
Sedangkan mereka itu tidak diuji dengan suatu cubaan. Mereka kata kami ini beriman. Tapi padahal mereka belum diuji untuk membenarkan keimanan mereka. Mereka belum diuji. Sedangkan mereka belum diuji. Demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada mereka. Nabi-nabi terdahulu seperti mana ujian yang dikenakan kepada Nabi Ibrahim AS. Maka dengan ujian demikian, nyatalah Allah Ta'ala mengetahui tentang orang-orang yang benar imannya.

mencintai makhluk untuk hidup seterusnya di dunia, dia tetap mengutamakan cerita Allah. Artinya Allah berikan, tebuskan mereka dengan kibas yang menyebut mereka ini berjaya. Dan ujian membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata tuan-tuan sekalian, marilah kita sentiasa membaiki diri kita, bermuhasabah, melihat pengorbanan kita untuk melakukan taatan kepada Allah, solat kita bagaimana, berkorban tidak supaya solat kita khusyuk, supaya solat kita ini diterima, berkualiti, berkorbanlah untuk belajar ilmu solat. Ini tidak solat tapi tak belajar ilmu solat. Kelas-kelas pengajian, kelas ta'amir, kelas brigade, kelas-kelas pengajian masjid masih lagi kekurangan, tak ramai lagi hadir, masih lagi kita rasa kurang memuaskan. Memang ada yang ramai tapi masih yang saya lihat kurang memuaskan. Belajar solat, berkorban masa untuk belajar solat supaya solat kita diterima. Begitu juga kita cuba berkorban apa saja untuk meninggalkan larangan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dengan contoh dari Ibrahim kita dapat kita bina kehidupan kita atas dasar iman dan takwa, yang akhirnya kita diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya dan redhanya insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu berkenaan dengan tajuk erti pengorbanan bersempena dengan kedatangan Zulhijjah yang kita akan sama-sama penuhi dengan amal-amal soleh, terutama puasa daripada sunnah Zulhijjah. Kalau boleh puasa dari awal itu lebih baik, puasa bulan hurum, dan juga dengan zikir-zikir yang lain, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga dengan kita melakukan ibadah kurban pada hari kurban, dan juga kita sentiasa berada dalam keadaan landasan-landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan termasuk golongan yang berjaya membuktikan iman mereka, iman yang benar. Akhir kata setakat itu saja, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, yang silap, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa saya dan dosa kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Erti Pengorbanan. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakamkan di Masjid Jamek, Kampung Marhum, Pekan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Dan sampai di sini dahulu, Anum temani anda untuk edisi hari ini 21 Mei 2026. Kejap lagi, Ana dan juga Harun akan bersama dengan anda sehingga pukul 6 petang nanti di Zone. Apa khabar weh? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Kampung kedua petang. Jomlah dengarkan suara Pekabumi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Jun, apa khabar weh? Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana aku terlanjur mencintai. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, godong-godong kita negeri Pahang Melaka ya. Ya, mana hari ni ya, macam biasalah kita akan bersua semula bersama dengan kau berdua arah untuk menemani dia lah belaka-belaka ni dalam zaman Pekabur Way pukul 2 hingga 6 petang. Tapi sebelum itu, terima kasihlah kepada rakan setugas Anum Cik Pa yang bersama dengan anda semua untuk Zoom Persona 10 pagi sampai 2 petang. Selamat berehat dan jangan lupa makan siang anda dan dapatkan tenaga semula lah untuk kita akhiri tugasan kita petang nanti, okey? Jadi, baton seterusnya akan koma pulak iri yang nama dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi serta segmen-segmen yang ada untuk Zoom ini. Sampai ke 6 petang nanti. Alhamdulillah rasanya semua sihat belaka. Yang mana mungkin ada yang dilanda dengan dugaan kesihatan tu, yelah, harapnya cepat sembuh. Jangan lupalah pesanan doktor tu, ubat makan. Sebelum makan ubat tu, makan nasi dulu. Yang kena makan sebelum makan nasi, makan juga. Gitulah ya. Kena pula kan, setiap orang tu dia ada dugaan berbeza kan. Ada orang diduga dengan kesakitan. Ini saya diduga dengan kesakitan juga kan. Tapi itulah, nak mengadu pun ke demo tak cukup, demo tak dengar ke. Kita mengadu je lah ke doktor, habis doktor yang bagi ubat. Hari Khamis 21 Mei 2026, 4 Zulhijjah 1447 Hijrah, menuju hari cuti pada hari esok. Dan pastinya hari ni ramai yang berkobar-kobar katanya gitu kan. Tapi kerja kena lakukan seperti mana telah pun diamanahkan kepada anda semua sebelum anda bercuti pada hari esok. Dan hari ni insyaAllah, walaupun kamu seorang, insyaAllah akan terus bersama dengan kamu semualah sampai pukul 6 petang nanti untuk menemani intisari-intisari jadual yang tersedia di sini dan juga hiburan untuk demo semua. Apa saja yang dilakukan, di mana saja berada, kita ucapkan terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman sebelah anda, sebelah kiri anda, sebelah kanan anda, kalau memandu, kalau di rumah, kalau di tempat kerja dan juga lain-lain kan. Sebab malam ni juga kata ramai yang menantikan pertembungan untuk Istaf Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Titi Wangsa, melibatkan pasukan negara kita kan. India dah settle, kita dah belasah semalam. Ni untuk orang kata next regu lah untuk second match bagi event yang terakhir sebelum diakhiri pada hujung minggu ini. Dan lawan kita adalah Myanmar. So jangkaan jam 8 malang, malam. Jangan malang sangat ya. Kalau malang kan kalau nanya pula, dah baru ni kalau juga separuh akhir itu. Ya, ni kita nak repeat lah ya. Pastikan kita ke final insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Okey, jadi sebelum kita luncur ke perjalanan kita sampai 6 petang tu, kita mulakan dengan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya petang ini. Yang mana pening tu, MW Kilau, Azlin untuk anda. Pening, Radio Malaysia Bang FM. Satu video.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahu ni apaan? Ha?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Perhatian kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awang dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada, ambil tahu tips-tips keselamatan dan maklumat ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

40 minit petang ketika ini masih lagi terus bersama Kuah Budak Arun untuk apa khabar way petang ini. Ya, rasanya semua dalam keadaan baik walaupun masih lagi tugasan masing-masing. Pastikan semuanya berjalan dengan cukup lancar, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini pastinya untuk bersama dengan demo-demo semua tu hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebabkan kau seorang ini mungkin kita akan tak ada lah macam bawah ya. Kau nak gaduh dengan siapa kalau tak ada macam bawah ni kah? Takkan nak gaduh dengan Neymar, tak sedar pula ya. Jadinya kita boleh buat request lagu lah bersama dengan Neymar semua macam biasa. Dua lagu, satu ucapan. Hantarkan kau ke nombor 0103207448. Kau pun tunggu demo ya. Sebab hari ni Ana dia ada urusan yang perlu diselesaikan. Jadinya kau lah jalan seorang hari ni ya. Untuk menemani kesedihan kau ni, dia temanlah kau sampai pukul 6. Janji ya. Okey, dan juga lebih pentingnya untuk waktu dan juga ketika ini pada mereka-mereka tu, jangan lupa yang kau kongsikan tadi tu. Ada kawasan isyak yang mana kawasan-kawasan yang tak selamat untuk kita pergi ataupun yalah sampai ke sana, janganlah sesekali untuk meletakkan keadaan diri kita ni dalam keadaan yang bahaya. Sebabnya itu kawasan orang buat binaan, buat projek tu, tempat-tempat yang boleh melukakan kita. Tak apa, tak payahlah pergi ke situ ya. Banyak lagi tempat lain, mana ada supermarket, ada mall, ada tempat-tempat jalan. Banyak lagi tempat, pergilah. Dan untuk maklumat-maklumat kawasan-kawasan bahaya tu, anda boleh terus ke sekali lagi www.icrl.com.my. Maklumatnya semuanya ada di sana, okay? Sebagai langkah keselamatan kita bersama, kita tambahlah nanti ke depan-kedepan kita nak meluncurkan ICRN ni, tiba-tiba dengar ada kesoh-kesoh yang pasal begitu, tak mahlah ya. Okey, jom, ada yang kau rada-rada request ni. Kau duduk di dapur ni nak dengar kedandut, kau belanjalah kedandut untuk demo ya. Ini Faris Adenan dan juga Mas Dayu terus bersama dengan Komodi Radio Malaysia Pahang FM, air titik ke batu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: Dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je.
4: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kamu di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat petang godong-godong kita, 3-4 minit petang. Amin dia buat ayat tu. Goreng pisang ke, kuih koci ke, donat ke. Ha, macam-macam lah yang atas pinggan atau meja tu ya, sambil buat kerja, sambil tengok teleponnya. Munyau tak habis-habis ya. Biasalah, kadang perut tu tak lapar mana tepi mulut tu. Nak, yalah, ngonye-ngonye ke mulut. Kalau orang-orang dulu diisi ke sirih, kita isi ke donat ya. Macam-macam lah. Okey, macam kau bagi tahu di WhatsApp yang mana-mana belum ada lagi, 0103207448. Segerakan hantarkan lagu demo, sebabnya kau akan mainkan lagu demo satu persatu. Siapa hantar dulu kau ikut turn terus. Gitu ya. Okey, tiga lagu pertama ini ada Eddie Chini 4, katanya. Assalamualaikum, DJ, kau ni Eddie Chini, nak minta ke lagu se. Boleh. Lagu benda, lagu sedekah ya, ekspedisi dengan pertanyaannya kepada kau. Ana mana cuti ke? Tak cuti, dia ada hal yang perlu diselesaikan lah ya. Mandangkan hal itu hari ni kena settlekan juga. Jadi terpaksa lah dia undur diri dan kau seorang lah bersama dengan demo ya. Dia hanya ada Kak Melati dan Goya tu mengeluh, katanya assalamualaikum demo, selamat petang. Yo, ha, selamat petang Melati dan Goya. Ini ha, nak lagu satu Syarifah Aini, hapuslah air mata, hapuslah air matamu. Itu firman ya. Untuk semua yang mendengar ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Dan lagu yang seterusnya ini datang daripada Kak Kerepak Prozen. Dia katanya kau nak order lagu Spring. Sejujur mana kata-kata. Lagu tu permintaannya ya, untuk demo semua petang ini. Jadinya kau sepatah mungkin akan mainkan lagu demo, terus hantarkan di nombor 0103207448. Pastikan anda terus bersama dengan komoran hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita mulakan dengan ekspedisi sedekah permintaan daripada Abang Eddie Chini 4 tadi ya.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bang FM.

kata-kata spring bersama dengan anda. Permintaan godong-godong kita sebentar tadi 3.22 minit petang ketika ini. Masih lagi terus bersama dengan kamu orang di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya kita nak bergerak ke yang berikutnya, kata Abang Eddie Cini 4 tadi. Terima kasih kau tunaikan permintaan kau. Moga sihat semua, insyaAllah. Moga doa itu kembali pada awak dan sekeluarga ya. Okey, kita bergerak ke yang berikutnya. Kak Ngah Jerantuk ni, assalamualaikum. Ya, Ash, kenapa tu? Selamat petang, seorang je ke? Ya, betul. Tak apalah ya, semoga sihat semua selalu. Dan Kak Ngah nak minta ke lagu ini, lagu Dandut Bulan Cinta Menina. Boleh, boleh, insyaAllah. Untuk sahabat-sahabat pendengar Pahang FM-nya, dengan ucapan selamat petang, semoga kita semua dirahmati Allah. Salam dari Kak Ngah. Okey, on the way lagunya ya. Ada Rosla Ali Bentong, assalamualaikum. DJ nak minta lagu Hindi, Dil Hai Tumhara. Okey, nak lagu ke nak filemnya? Boleh kita main sekejap lagi bagi. Sekejap lagi boleh. Boleh, dan lagunya akan kita ke udara ke sebentar nanti. Juga selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga terhibur. Baik. Dan seterusnya Marina Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai, nak minta ke lagu ni, Bunga Emas, Iklim katanya. Kepada semua pendengar Pahang FM, juga Mok Teh Iwan di Sungai Karang Pantai, semoga sihat hendaknya. Jangan lupa makan ubat. Buat Kak Azizah di Cerewasih tu, selamat hari jadi yang ke-73. Okay, selamat hari jadi juga daripada kami Pahang FM. Dan sihat-sihat selalu di samping anak cucu tersayang. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan yang diminta oleh Rosalah Ali Bentong tadi ya. Ini dia, Dil Hai Tumhara, untuk anda. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: maka saya ingatkan pada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati akan tidak menjadi mangsa jenayah cyber seperti penipuan keuangan dalam talian atau skamer dan pencurian. Saya juga merasa bimbang dengan budaya fitnah dan hasutan di dalam talian dan media sosial yang menyebabkan rakyat keliru, bermusuhan dan berpecah belah. Oleh itu, kerajaan perlu tegas dalam membendung budaya ini dan bersikap proaktif untuk memberikan maklumat yang betul-betul dan dipercayai.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je. Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan untuk menemani anda 3.42 minit petang. Kita dah hampir jam 4 petang masa kini. Dan pastinya untuk hari Khamis 21 Mei 2026, kita menghitung hari untuk cuti lah kan. Jumaat Zatu, untunglah cuti lama, okay? Dan seterusnya kita nak mainkan 3 lagu yang diminta oleh Iza Abbas ataupun Iza Ibam. Assalamualaikum Harun, selamat petang, selamat bertugas, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha yang bakal tiba minggu depan. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, minta lagu ni Era Fazira, Berteman Sepi. Petang seorang hari ni ya. Betul, seorang je hari ni. Next kita ada Ahmad Hairi Ulu Temeling. Assalamualaikum Pahang FM, salam sejahtera, ceria selalu dan sihat hendaknya. Lagu ini minta adalah Doaku Buat Kekasih. Doa Buat Kekasih ya. Nyanyi Ramli Syarif dan juga Khatijah Ibrahim. Lagu ni nak minta tapi saya nak mainkan juga sebab dia yang minta lagu ni. Lagu ini ditunjukkan istimewa untuk siapa saja yang mengenali saya. Tak lupa juga buat semua peminat Pahang FM di sisi radio masing-masing tika ini dan juga DJ yang bertugas. Thank you so much. Dan lagu next yang akan kita putarkan adalah Rhythm Si Jantung Hati. You Kiss. Assalamualaikum, apa khabar? Lawa cuaca di Jerantuk hari ni. Ambo cerah kata ni ya. Kak Lono dari Jerantuk teringin nak lagu ni. Boleh boleh, kita belanja sekejap lagi. Tapi sebelum tu ni Jojo ada permintaan lagu. Kata ni lagu ni untuk Aisyah. Hari ni last practical je. Tapi lagu pelik sikit lah. Ronda Jaket Biru untuk menemani Aisyah nanti balik rumah petang nanti, insyaAllah. Lagunya untuk mengiringi hari terakhir lah bersama dengan kita as pelajar praktikal di RTM Pahang. Okey, jadi apa-apa terus dia bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu bilik.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi melantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Abah Kekasih baru saja bersama dengan anda 42 minit petang ketika ini terus bersama dengan Pahang FM dan pastinya. Saya bersama dengan anda semua untuk petang ini. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau semalam gelap glitter, hari ini petang okeylah sikit kan. Tak adalah menakutkan sangat sewaktu nak balik waktu kerja tu. Okey, kita nak teruskan 4 lagu. Tadi 3, ini 4 pula yang diminta oleh Akidullah Jengke. Katanya, Assalamualaikum Arun. Selamat petang, semoga dilindungi Allah SWT. Lagu permintaan ini adalah Pagar Pagar Cinta. Boleh? Kita belanja je lagi ya. Macam Maruku pun ada. Assalamualaikum Arun. Lagu permintaan hari ini adalah Umpan Jinak di Air Tenang. Kak Asma pun ada, katanya Rol, lagu khas untuk semua pendengar Pahang FM hari ini, nak lagu Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik. Dan Asam Takak katanya, yang ni panjang sih. Assalamualaikum, moga sihat panjang umur dan murah rezeki. Yang Asam Takak nak minta lagu Cik Ainun untuk renungan bersama ya, untuk hiburan semua pendengar Pahang FM, juga guru-guru di SMK Abu Bakar Temeluh, SMK Mentakap dan SMK Felda Bukit Damar. Selamat Hari Guru. Walaupun dah lepas, susah payah kita bersama sejak berkhidmat dan kini dah pun bersara. Seronok je, kerja di sekolah. First time dapat gaji 4 bulan selepas postingnya, maka besarlah gaji tu lepas-lepas tu ya. Aduh, tinggal kenangan kini, tapi persahabatan kita kekal jua utuh sampai bila-bila insyaAllah. Esok mula cuti Raya Haji 2 minggu katanya. Lama Abang Nasir kita bercuti ya. Okey, jom kita teruskan hiburan petang ini dengan lagu permintaan yang pertama, Cik Ainun, Jana Muda.

Pagar-pagar cinta baru saja bersama dengan anda 4.20 minit petang ketika ini. Terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan sebelum ke udaranya azan 4.30 minit petang sekejap lagi. Sempat saya mainkan dua je dan seterusnya kita lanjutkan sampai pukul 5 nanti ya. Suzana Bukit Ibam katanya selamat petang Harun, sihat dan ceria-ceria selalu. Lagu pilihan adalah lagu Dalam Diam, Zinakal katanya, dengan ucapan salam takziah kepada semua atas kehilangan orang yang tersayang pastinya, dan tak lupa juga pada Harun yang berkonti seorang hari ini. Mantap kali. Lagu yang kedua yang sempat saya putarkan sebelum azan ini adalah permintaan daripada Kak Siti Awad sini. Katanya, selamat petang semua peminat setia Radio Malaysia Pahang FM dan Harun serta Ana. Akak nak minta lagu selah petang ni, Ikan Dalam Kolang, lagu kesukaan Kak Siti Mpaga dan juga lagu akak lah. Ya Harun, kesian ada seorang ini. Apa pun selamat bertugas, ceria je bunyinya. Jadi ada makna tu. Okeylah, tak apa, kita lengahkan lagi masa. Apapun seketika nanti 4.30 minit petang akan maksudnya waktu solat fardu asar bagi Kuasang Kuantan, Pekan Rompin, sorry, Pekan dan Muazzam Shah. Okey, jadi apa-apa pun kita nak beribu dua lagu ini, permintaan daripada Kak Suzana Bukit Iwan dan juga Kak Siti Hawa Cini. Seterusnya kita lanjutkan sampai jam 5 petang nanti ya. Okey, Radio Malaysia Pahang FM 1.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Antara amalan paling ringan tetapi besar ganjarannya ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, hati kita rasa sempit, jiwa kita rasa sangat penat, banyak masalah tidak selesai. Cubalah sidang pendengar basahkan lidah kita dengan selawat. Kerana selawat itu bukan sekadar pujian kepada Nabi, tetapi jalan datangnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan rumah kita hidup dengan selawat, anak-anak kita membesar dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, selamat kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 4:48 minit petang. Kita dah pun menuju ke pintu penyudahnya untuk dua buah lagu permintaan anda. Ada dua lagi lagu saya sempat mainkan untuk penutup ini sebelum kita sama-sama dengar ke utama 5 petang. Dari Wisma Berita RTM dan jam terakhir nanti ada Carta FYP. So, lagunya adalah permintaan daripada Kamal Lipis. Katanya, Assalamualaikum Harun. Lagu permintaan adalah lagu Zali Ahmad Kerana Pengalaman. Lagu ini ditujukan buat isteri tersayang, Sophie Indra Pura Kuantan dan semua warga Pahang, tak kira di mana saja anda berada. Selamat Aidil Adha yang akan tiba minggu depan. Okay, and the one and only, saya punya favourite kuih pelita. Kak Mazayati pun ada order hari ni lagu. Okey, katanya nak lagu 1, 2, 3, 4. Nyanyian Aris Ariwatan ditujukan untuk anak-anak Mama Mazani, Masturina, Mirzalia, Mifzal, Madialani dan juga Muhammad. Ramainya nama, susah kah? Jangan akhir ucapannya Mama sayang kamu, Echira. Okey, jadi apa-apa pun untuk anda, thank you so much untuk permintaan. Banyak sebenarnya saya tak dan nak main. Saya minta maaf sangat-sangat, tapi waktu sangat-sangatlah sikit untuk kita. Yalah, lagu permintaan anda lebih kurang 5 minit, 4 minit kan. Kalau lagu 2 minit insyaAllah sempat kot. Tapi tak apa, next time kita buka lagi, next time kita layan yang best-best dari anda. Thank you so much terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu plan ni lagu kat Mazayati. Layan eh.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangguhan serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessive cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesan hanya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan Pasukan Guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu

0: summer coming.
1: Two Quarantine
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
2: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
3: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik Pahang FM.
4: Satu jam je.
0: Carta F.

Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 5.17 minit petang. Kita kembali dengan carta FYP jam terakhir. Zona apa khabar weh, pukul 5 hingga 6 petang. Okey, untuk hari ini Khamis 21 Mei 2026, ada yang sedang layan game Istaf Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Kuala Lumpur. Pastinya ada T1SA, pertemuan di antara Japan dan juga Korea, yang mana ketika ini Korea sedang mendahului 2-0 terhadap Japan. Selamat menonton, dan sama-sama itu kita nak layan jugalah lagu-lagu yang sedang trending ataupun lalu ke FYP anda semua. Terus bersama dengan kami, carta FYP.

0: bersama kami.
1: Program Tina
0: Playlist yang on. Yang lalu kat FYP
2: Tita.
0: Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami
3: di channel Pahang FM.
0: Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll.
4: You on? Tap-tap je, okay?
0: Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam dah!
0: Carta FM. FYP.

0: Yang trending.
1: Ha? Huh? Yang FYP pun ada.
0: Serius lah semua ada.
2: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. It's

0: bersama kami. Yang lalu kat FYP TikTok. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
1: Satu jam je!
0: Carta FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Pahang edisi petang 21 Mei 2026.

0: Perhatian kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang ramai dilarang sebesekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips keselamatan dan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone

0: menyanyi.
1: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 5.55 minit petang menemani perjalanan pulang anda dari tempat kerja. Pastinya untuk sampai kepada mereka yang tengah menanti di rumah ketika ini. Hari Khamis 21 Mei 2026, bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat bercuti pada hari esok sampai ke hujung minggu nanti. Saya undur diri dahulu dan apa-apa pun hiburan seterusnya akan ditemani oleh Riff yang akan ke udara bersama dengan anda 3 jam di Zul Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Okey, sampai kita jumpa lagi. Selamat bercuti semua. Terus setia bersama dengan anda. Pastikan pilihan anda ialah Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Bye-bye. Untuk anda semua, petang ini. Bye-bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Sekarang ni kita dah pun masuk zon nurani 6 hingga 9 malam dan insyaAllah macam biasa saya Reef akan temankan anda untuk edisi hari ini bagi 3 jam berikutnya siaran Pang FM. Bersiaran kita edisi hari Khamis 21 Mei 2026. Hari ini juga Alhamdulillah tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Macam biasa juga di awal zon nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.14 minit malam. Dan insyaAllah Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.28 minit malam. Alhamdulillah. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun mungkin ada yang dah pun dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Maklumlah esok pun sekolah dah pun mula bercuti. Kita pun akan bercuti insyaAllah bermula hari esok. Jadi hati-hati di jalan raya. Dan jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. InsyaAllah nanti sekejap lagi kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia dengar Pahang FM Satu Pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan sekarang ni insyaAllah kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini. Dan seperti biasa, untuk ruangan Jendela Ilmu ini kita akan bersama dengan tetamu kita, Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Jadi Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar DJ Riz?
1: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga ceria untuk bersama-sama dengan Datuk Mufti dan juga semua pendengar-pendengar yang bersama dengan kita. Jadi bagaimana Datuk Mufti, apa khabar hari ini? Sihat?
2: Alhamdulillah, saya baik-baik saja DJ Riz, dan semoga pendengar juga DJ Riz berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria pada petang ni.
1: Alhamdulillah, itulah juga yang kita harapkan untuk seluruh pendengar yang bersama-sama dengan kita, khususnya untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ni. Baik, jadi insyaAllah untuk ruangan Jendela Ilmu pada petang ni bersama dengan Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang, hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan juga sambutan Hari Raya Aidul Adha. Jadi insyaAllah, jadi macam biasa di awal-awal ruangan Jendela Ilmu ini, mungkin Datuk Mufti boleh berkongsi sedikit mukadimah untuk perbincangan kita pada petang ini. Jadi silakan Datuk Mufti.
2: Terima kasih DJ Riz. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la ta'assir amma ba'd. Yang saya hormati DJ Riz dan seluruh pendengar Pahang FM yang dikasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini dapat sekali lagi kita sama-sama berada dalam slot Jendela Ilmu. Semoga DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian berada dalam perlindungan Allah, dan kita semua diberikan keceriaannya, kesihatan dan semua perkara baik kepada diri kita. Semoga kita boleh gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk sama-sama kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Terima kasih DJ Riz. Jadi sebagaimana yang DJ Riz katakan sebentar tadi, kita membicarakan tentang bulan Zulhijjah dan sedikit sebanyak berkaitan dengan Aidil Adha dan juga ibadah korban. Ia berkait DJ Riz. Jadi saya nak memperkatakan pada permulaan ini DJ Riz tentang keberadaan kita pada awal bulan Zulhijjah, yang kita katakan 9 hari yang utama. Kemudian kita ada hari Arafah dalam 9 hari tersebut. Kita dah bermula 1 Zulhijjah, iaitu pada hari Isnin yang lepas. Ya, Isnin yang lepas. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Pada hari ini kita berada pada hari ke-4 bulan Zulhijjah. Dan 10 hari yang utama dalam syariat Islam, dan kita akan bicarakan perkara ini di jiris dalam perbincangan kita pada petang ini insyaAllah. Jadi berbalik kepada persoalan Zulhijjah. Zulhijjah ni di jiris, ia merupakan satu bulan yang agung. Kita dah bicarakan pada pertemuan yang lepas, kita ada bulan-bulan haram, iaitu bulan-bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. dan selepas itu satu bulan haram yang terasing, iaitu bulan Rejab. Jadi yang sekarang ini kita membicarakan bulan-bulan haram yang bercantum Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Jadi apabila kita memperkatakan tentang Dzulhijjah ini, juga ulama mengatakan satu bulan yang agung dalam syarak Islam. Bahkan sebagai ulama pula berpendapat dijiris Dzulhijjah merupakan bulan yang paling agung dan paling afdal sebagai sesetengah riwayat. Walaupun dalam perbincangan kita sebagai ulama yang lain, ramai ulama yang lain mengatakan bahawa bulan Muharram itu bulan yang paling afdal. Walau bagaimanapun, bila dikatakan tentang 10 hari, sebagian ulama pula mengatakan bahawa 10 hari pertama ataupun 10 hari awal Dzulhijjah, iaitu bermula daripada 1 hari bulan Dzulhijjah dan seterusnya bercampur pula dengan 13 sehingga 13 Dzulhijjah, iaitu pada hari-hari Tashrik, pada mereka ini merupakan antara hari-hari yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada gabungan daripada awal Dzulhijjah 10 hari, kemudian kita akan berdepan dengan hari Arafah pada hari ke-9 hari Arafah, kemudian hari raya, dan selepas itu hari-hari Tashrik. Jadi ia merupakan waktu-waktu yang kita katakan sebagai hari pelaksanaan manasikul hajj di tanah suci. Jadi fadilatnya cukup besar. Dan apabila kita memperkatakan tentang 10 Dzulhijjah ini dijiris, baik kita mari kita menyelusuri sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini dalam Al-Quran Al-Karim dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Mengikut ulama' mengatakan pertamanya 10 hari awal Dzulhijjah ini ialah hari-hari maklumah, iaitu hari-hari yang dimaklumi, diketahui keagungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan banyak ibadahlah dijeris dan para pendengar dan amal soleh di dalamnya. Ia bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang bermaksud supaya mereka menyaksikan manfaatnya buat mereka dan mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari maklumat, fi ayyamin ma'lumat, atas apa yang dikurniakan kepada mereka berupa nikmat haiwan ternakan, maka makanlah darinya dan berilah makan kepada orang yang memerlukan dan orang-orang yang fakir miskin. Dan dalam membicarakan ayat ini dijiris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, perkataan ayyamin ma'lumat, ayyamin ma'lumat ini mengikut pandangan ulama-ulama yang mentafsirkan ayat ini mengatakan iaitu hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi disebut dalam Al-Quran dalam ayat ini ia bermakna 10 hari yang pertama Dzulhijjah, iaitu untuk disebut nama-nama Allah pada hari-hari tersebut. Jadi antaranya Al-Hasan mengatakan bahawa al-ayyamul ma'lumat ashru Dzulhijjah wa ma'dudat ayyamut tashrik. Jadi ayat suci Al-Quran ada menyebut ayyamul ma'lumat dengan ayyamul ma'dudat. Kalau maklumat itu dimasukkan 10 hari terawal Dzulhijjah, manakala ayyamut tashrik, ayyamul ma'dudat bermaksud ayyamut tashrik, iaitu hari-hari tashrik. Jadi itu pandangan ulama kalau sekiranya kita menelusuri daripada Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan keutamaan Dzulhijjah ini, 10 hari terawal Dzulhijjah. Begitu juga pada satu ayat lain dalam surah Al-Araf ayat 142 berkaitan dengan kata-kata berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah, dan kami tetapkan ke atas Musa supaya beribadat selama 30 hari dan kami lengkapkan 10 hari buat baginda, dan sempurnakanlah tempoh yang dijanjikan untuk bermunajat kepada Tuhannya adalah sebanyak 40 malam. Jadi dalam mentafsirkan ayat ini, 10 hari yang tambahan kepada 30 hari tersebut dimaksudkan ialah 10 hari terawal bulan Dzulhijjah. Jadi antaranya Mujahid bin Jabir, murid kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, mentafsirkan ayat di atas mengatakan, tiada amalan dalam setahun yang lebih mulia daripada amalan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, dan ia adalah 10 hari yang Allah Ta'ala sempurnakan untuk Nabi Musa alaihi salam. Jadi daripada penjelasan ini, ayat dalam surah Al-A'raf ayat 142 itu, apabila Allah SWT berfirman wa atmamha bi ashrin, dan kami sempurnakan tempoh yang dijanjikan dengan 10 hari buat baginda, kami lengkapkan 10 hari buat baginda iaitu Nabi Musa alaihi salam, maka 10 hari yang dimaksudkan itu ialah 10 hari awal Dzulhijjah. Begitu juga dalam surah Al-Fajr yang biasa kita baca di Jeris, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wal fajri wa layalin ashr, yang bermaksud demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jadi mufassir dalam memperkatakan tentang walayalin ashr itu, iaitu qil, dikatakan antara tafsirannya hiya ashru Dzulhijjah, iaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita telah menelusuri berkaitan dengan 10 hari Dzulhijjah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan selepas daripada itu, kita lihat juga bagaimana pandangan ataupun bagaimana hadis-hadis Nabi berkaitan dengan 10 hari Dzulhijjah ini. Jadi ulama' di Jeris apabila menjelaskan tentang 10 hari Dzulhijjah ini, menelusuri daripada sunnah-sunnah Nabi, mengatakan pahala melaksanakan amal soleh sepanjang tempoh 10 hari pertama Dzulhijjah ini amat besar di Jeris. Amat besar dan agung ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih besar dan agung berbanding semata-mata keluar berperang dan menyertai jihad di jalan Allah. Ini disandarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min ashri Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa man unqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Iaitu yang bermaksud di Jeris, tiada suatu hari pun yang mana amal soleh lebih afdal, iaitu lebih utama di sisi Allah berbanding amal soleh pada 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, pahala jihad di jalan Allah pun tidak lebih utama berbandingnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, ya, pahala jihad di jalan Allah pun tidak lebih utama berbandingnya, melainkan orang yang tekad untuk mati menebas kaki kuda perangnya dan terpancar darahnya terkorban. Yakni terkorban di jalan Allah. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan tentang bagaimana besarnya pahala mereka-mereka yang banyak beramal pada 10 hari terawal Dzulhijjah ini. Bukanlah bermaksud di Jeris apabila adanya jihad pada waktu itu tidak berjihad. Bahkan para sahabat pun sekiranya pada waktu itu ada jihad yang dipanggil, mereka pergi berjihad. Jadi pahala jihad, bukan saja mereka mendapat pahala jihad kalau berlaku pada 10 hari bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, pastilah mereka mendapat pahala yang berganda-ganda kerana jihad mereka itu. Jadi Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari berkata ketika mensyarahkan hadis di atas dalam syarah Sahih Bukhari, nas beliau yang bermaksud sesungguhnya perkara itu dimuliakan kerana berdampingan dengan perkara yang mulia, dan hari-hari tashrik adalah bersebelahan atau terletak selepas hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Oleh yang demikian, apabila ada dalil yang menjelaskan tentang fadilat hari-hari Tashrik, ia turut menandakan fadilat hari-hari 10 awal juga bersama, kerana 10 hari 10 awal Zulhijjah itu dimuliakan kerana keberadaan amalan manasik haj dalam tempoh tersebut, dan juga saki-baki penyempurnaan amalan haji dilaksanakan ketika tempoh hari-hari Tashrik. Maka kedua-duanya mempunyai unsur keutamaan dan keistimewaan yang sama. Jadi ini antara penjelasan ulama' di Jiriz apabila diperkatakan tentang kelebihan dan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasanya cukup untuk pusingan pertama ini di Jiriz.

0: Alhamdulillah, anda masih lagi mendengar Pahang FM dan ketika ini kita bersama-sama berada dalam ruangan Jendela Ilmu bersama Cyber Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Untuk hari ini kita berbicara berkenaan dengan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan juga sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kalau tadi Datuk Mufti dah pun berkongsi sedikit mukadimah untuk perbincangan kita pada petang ni, jadi sekarang ni mungkin Datuk Mufti boleh berkongsi berkenaan dengan amalan-amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik DJ Riz, sebagaimana kita dah maklumkan pada perbincangan kita yang lepas, bahkan minggu yang satu lagi pun DJ Riz, 10 hari pertama Zulhijjah ini mempunyai banyak kelebihan dan kita boleh pelbagaikan ketaatan kita pada hari-hari ini untuk kita mendapatkan pahala yang besar, keberkatan pada hari-hari yang dijadikan hari yang mulia ini. Jadi antara perkara yang kita boleh jadikan amalan kita pada 10 hari pertama Zulhijjah ini dijeris ialah kita berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Jadi siapa ada di kawan-kawan kita dah mula dijeris daripada Isnin, Selasa, Rabu, hari ini Khamis dan berterusanlah sehingga kita katakan pada hari Arafah 9 Zulhijjah sehingga 26 Zulhijjah 26 Mei dan 27 merupakan 10 Zulhijjah. Waktu itu kita tidak dibenarkan berpuasa kerana ia merupakan hari raya, Hari Raya Aidil Adha. Jadi kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, jadi ulama mengatakan disunatkan berpuasa sepanjang 9 hari awal Zulhijjah, 9 hari awal Zulhijjah. Bahkan diriwayatkan daripada sebahagian ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, bahawa Nabi sendiri sebenarnya berpuasa sepanjang 9 hari ini, iaitu 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, termasuk Arafah lah, secara berturut-turut. Ia juga merupakan amalan sebahagian daripada sahabat, antaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga diriwayatkan berpuasa pada 9 sehingga 9 hari Zulhijjah. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan ibadah korban dan sebagainya. Jadi persoalan berpuasa ini dinakalkan, dipetik daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia. Beliau mengatakan saumut tatawwu'i sunnatun, puasa tatawwu' ini, puasa sunat ini merupakan satu perkara yang sunnah dan digalakkan. Wahuwa thalathatu aqsamin, ada tiga jenis puasa ini dijeris dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Yang pertamanya ma yataqarraru bi taqarruris sinina, iaitu puasa yang berulang-ulang. Kenapa? Kerana tahun itu datang tahun baru, maka kita akan berdepan dengan puasa itu semula. Antaranya wahwa saumu yaumil arafah li ghairil hajj wal musafir, iaitu puasa pada hari Arafah untuk mereka-mereka yang tidak menunaikan haji dan tidak juga musafir. Wa ashru dhil hijjah, dan antaranya ialah puasa pada 10 hari awal dhil hijjah. Yang dimaksudkan ini ialah 1 hingga 9 dijeris, manakala hari ke-10 kita tidak disunatkan puasa lah, disebabkan itu adalah hari raya. Cuma disebut rangkuman hari-hari tersebut merupakan hari-hari yang mulia dan puasa merupakan satu amalan yang besar pahalanya untuk kita laksanakan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga riwayat dijeris, iaitu ya'dilu siyamu kulla yaumin minha bi siyami sana, pahala berpuasa satu harinya menyamai pahala berpuasa satu tahun. Wa qiyami kulli lailatin minha ka qiyami lailatul qadar, manakala pahala bangun malamnya, malam-malam 10 awal Zulhijjah bersamaan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi dapat pahala seumpama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Begitu juga dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh salaf dalam kalangan tabi'in, juga ada mengatakan siyamu yaumin min ayyam al-ashri ya'dilu syahraini, puasa satu hari daripada daripada 10 hari Dzulhijjah tersebut menyamai puasa 2 bulan. Jadi besarnya pahala mereka-mereka yang mengamalkan ibadah puasa pada 10 hari pertama ini Dzulhijjah. Riwayatnya pelbagai dan tarafnya juga pelbagai, tetapi sebagai untuk kita jadikan ianya sebagai galakan kepada kita, ya, galakan kepada kita perkara-perkara berkaitan dengan fadailul amal, dibenarkan oleh ulama untuk kita melihat bahawa di sana ada kelebihan-kelebihan untuk kita berpuasa dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di Jeris, selain daripada berpuasa pada bulan inilah, juga pada awal 10 hari pertama Dzulhijjah ini jugalah boleh kita perbanyakkan zikir, dianjurkan zikir, sebab disebut dalam ayat berkaitan dengan 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingati nama Allah pada hari-hari maklumat. Jadi berkata Imam Mahyuddin An-Nawawi, Imam Nawawi berkatakan maksud ayat-ayat di atas yang dimaksudkan ialah hari-hari 10 awal Dzulhijjah, dan ketahuilah dianjurkan, yakni mustahab untuk memperbanyakkan zikir pada hari-hari 10 ini lebih banyak berbanding hari-hari yang lain. Dianjurkan juga lebih giat lagi memperbanyakkan pada hari Arafah berbanding 9 hari 10 awal Dzulhijjah dan yang lain-lain. Jadi zikir pun dijeris. Mungkin sebagian sahabat-sahabat kita lemah untuk berpuasa, tapi jangan lupa dengan kita berzikir apabila masuknya hari-hari Dzulhijjah ini. Antara zikir-zikir yang dianjurkan dijeris iaitu kita bertakbir ketika melihat haiwan korban pada 10 hari awal Dzulhijjah. Boleh kita nampaklah dikumpulkan haiwan-haiwan korban. Bila kita nampak, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Boleh kita bertakbir. Begitu juga sebahagian ulama lain pula mengatakan, menyokong tentang perbuatan berzikir. Imam Zaiduddin Al-Malibari turut mengatakan, wahiyya ashri Dzulhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am au yasma'u sawtaha, dan disunatkan bertakbir ketika tempoh 10 hari awal Dzulhijjah ketika melihat mana-mana haiwan ternakan atau terdengar suara-suara mereka. Jadi anjuran bertakbir ini, takbir apabila melihat binatang tersebut, dia bukanlah yang kita maksudkan sebagai takbir mursal apabila masuknya 9 Dzulhijjah dan juga masuknya pada takbir muqayyad pada 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi ini antara anjuran perkara-perkara yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada 10 awal Dzulhijjah. Ada lagi tak amalan-amalan lain? Ya, ada lagi amalan lain jiris yang baik untuk kita amalkan, antaranya kita khatam Al-Quran pada bulan ini. Imam Nawawi mengatakan wa yakhtaru min al-ayami yaumul jum'ati wal itsnaini wal khamisi wal yaumu arafati wa min al-ashar ashrul akhir min ramadan wa ashrul awal min Dzulhijjah, yang bermaksud disunatkan memilih waktu untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran daripada hari-hari berikut seperti hari Jumaat. Kena banyakkan, ambil peluang untuk banyakkan baca Quran. Isnin dan Khamis, ambil peluang juga, serta hari Arafah yang kita akan berdepan, dan daripada tempoh 10 hari berikut iaitu 10 hari Ramadan dan 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi disebut oleh Imam Nawawi ini merupakan antara hari-hari yang baik untuk kita utamakan kita berkhatam Al-Quran. Jadi gunakan peluang ini dijeris untuk kita berkhatam Al-Quran pada hari-hari yang mulia ini. Kemudian amalan selain daripada amalan yang kita katakan tadi, jadi kita juga sebagaimana yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lepas, sunat juga untuk berkorban pada 10 awal Dzulhijjah ini ataupun pada hari-hari Tashrik. Boleh. Jadi pada 10 Dzulhijjah, pada hari raya haji, kita boleh bermulanya ibadah korban, sesiapa yang mampu masih lagi boleh menyertai pada masjid-masjid yang masih membuka peluang untuk kita sertai, dan boleh pada sehingga 11, 12 dan 13 Zulhijjah di Siti Muqtabat Mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita boleh amalkan pada 10 hari pertama Zulhijjah dijeris. Bahkan boleh dijeris selain pada ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, boleh juga kita perbanyakkan sedekahnya, kita perbanyakkan membantu masyarakat, kita perbanyakkan membuat perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan kita. Boleh kita perbanyakkan segala macam ketaatan pada 10 hari terawal Zulhijjah ini untuk kita merebut pahala yang besar beramal dengan kebaikan pada bulan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Cukup dijeris untuk pusingan yang kedua.
2: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pahang FM dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu kita untuk hari ini. Seperti biasa, Sahibus Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, untuk hari ini berbicara berkenaan dengan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan juga sambutan Hari Raya Aidul Adha. Jadi mungkin yang terakhir, soalan terakhir kita untuk ruangan pada petang ini, Datuk Mufti boleh berkongsi dengan saya dan juga seluruh pendengar berkenaan dengan panduan dan amalan Hari Raya Aidil Adha. Jadi silakan Datuk Mufti.
1: Baik, kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha beberapa hari sahaja lagi, iaitu pada 27 Mei 2026. Jadi apakah antara amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan, yang diberi pahala untuk kita lakukan pada sambutan Aidil Adha tersebut? Jadi DJ Riz dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, terdapat beberapa amalan yang digariskan oleh para ulama apabila memperkatakan tentang sambutan Aidil Adha ini. Yang pertamanya, sebagaimana kita bincangkan dalam pusingan yang lepas, takbir apabila melihat haiwan korban atau terdengar suaranya. Jadi kalau kita nampak binatang korban, boleh kita secara spontan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi disunatkan kita berzikir dengan perkataan tersebut apabila kita melihat haiwan korban atau terdengar suaranya, ataupun binatang korban yang kita nampak di jalanan, di masjid, boleh kita bertakbir. Yang keduanya ialah kita memulakan bertakbir sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha itu bila kita disunatkan bertakbir, takbir muqayyad, iaitu takbir yang terikat dengan solat fardu, solat fardu maupun solat sunat. Bilakah disunatkan untuk kita bertakbir setelah kita solat fardu? Ialah pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Jadi kita yang tidak menunaikan haji ni dijiris, kita bolehlah sebenarnya pada 9 Zulhijjah, bukan 10, bukan hari raya, sebelum hari raya tersebut, selepas subuh. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang muktamad mengatakan bahawa memulakan takbir Aidil Adha itu pada 9 Zulhijjah selepas subuh. Dia bukan selepas maghrib, tetapi selepas subuh pada sehari sebelum hari raya. Teruslah hari selepas zuhur dan juga selepas asar. Selepas saja imam bagi salam, imam boleh dah mula untuk bertakbir dan diikuti oleh makmum. Begitu juga bersambung selepas maghribnya, maghrib malam hari raya. Jadi bila malam hari raya tersebut, kita boleh bertakbir sebagaimana biasa selepas solat-solat fardu sehinggalah hari ketiga, hari tashrik, iaitu selepas asar, selepas asar sehingga selepas asar sahaja dijeris. Jadi bermula hari raya, kita selepas pada solat subuh, solat hari raya, kita bertakbir, solat zuhur, asar, maghrib, sehinggalah pada hari keempat hari raya, iaitu hari ketiga tashrik selepas asar, kita masih boleh bertakbir bersama-sama imam selepas solat. Kemudian selepas itu dah tak boleh. Maka tamatlah waktu untuk kita bertakbir dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat, dijerit terikat dengan ibadah solat. Maknakala takbir mursal iaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu-waktu solat, bermula setelah maghrib malam hari raya sehinggalah imam menunaikan solat Idul Adha, solat hari raya. Maka tidak adalah takbir yang tidak terikat dengan waktu solat, iaitu takbir mursal. Kita bertakbir di rumah-rumah, kita takbir di jalanan, disebut dalam kitab-kitab, di jalanan, di turqat, disebut dalam kitab-kitab begitu. Jadi yang berbentuk mursal ini, dia bermula selepas maghrib malam hari raya sehingga imam mengangkat takbir untuk solat Idul Adha. Jadi itu kedudukan takbir mursal ya, dijelis dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Manakala kenapa kita bertakbir pula waktu sembelih, itu merupakan dalil lain berkaitan dengan bertakbir ketika menyembelih binatang korban yang menggalakkan untuk kita bertakbir apabila melihat binatang korban. Begitu juga apabila berlakunya penyembelihan binatang korban, dia bukan takbir hari raya, tapi dia takbir untuk sembelih, walaupun lafaznya hampir-hampir sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itu amalan kedua yang kita boleh lakukan ketika kita menyambut hari raya. Pertama, bertakbir melihat binatang korban. Yang kedua, kita bertakbir menghidupkan takbir mursal dan juga takbir muqayyad, takbir hari raya bermula pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini ialah hari Arafah. Bagi mereka yang menunaikan haji, mereka lebih disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah, bukan takbir. Mereka-mereka di Arafah memperbanyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi itu merupakan amalan yang kena dibuat oleh sahabat-sahabat kita yang menunaikan haji pada waktu ini ketika 9 Zulhijjah nanti. Kemudian disebut juga oleh ulama, perkara yang sunatkan untuk kita laksanakan pada malam hari raya ialah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Jadi malam-malam hari raya sebenarnya dijeris, digalakkan untuk kita menyambung menghidupkan ibadah. Kadang-kadang kita lupa, kalau Ramadan kita solat terawih, bila masuk hari raya kita rasa lega, dah tak ada terawih. Tapi sebenarnya boleh, kena dihidupkan, sunat lagi dia kita menghidupkan malam-malam hari raya dengan ibadah. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita di jeris. Dan kita semualah, saya dan tuan-tuan semua, untuk kita terus menghidupkan malam itu dengan ibadah walaupun kita dalam keadaan gembira menyambut hari raya. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, iaitu dalam majmu' A'lam annahu yustahabu ihya'u laylatai al-idaini fi zikrillahi ta'ala. Ya? Ketahuilah bahawa disunatkan menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha, itu maksudnya. Fi zikrillahi ta'ala, iaitu dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah, Allah SWT, wassalati wa ghairiha minat ta'at, begitu juga bersolat dan selainnya daripada ketaatan-ketaatan, berdasarkan hadis yang warid, man ahya laylatul a'idaini lam yamut kalbu yaumal yabtamutul qulub, iaitu sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya tidak akan mati hatinya pada hari dimatikan hati-hati. Jadi hadis ini sebenarnya hadis da'if, dijeris dan para pendengar Pahang FM. Tetapi riwayat Abi Umamah ada juga yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya dhaif, tetapi hadis ini hadis berkaitan dengan fadailul a'mal, amalan-amalan utama, maka biasanya ulama bertolak ansur tentang boleh menerima hadis-hadis sedemikian sebagai fadailul a'mal untuk kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat juga disebut oleh ulama juga pada hari raya nanti disunatkan kita mandi sunat hari raya. Bilakah waktu sunnah mandi hari raya? Menurut pandangan muktamad, waktu mandi sunat bermula setelah melepasi pertengahan malam hari raya dan berakhir waktu sunnah untuk mandi apabila terbenam matahari pada hari raya. Jadi rupanya panjang di jiris dan para pendengar Pahang FM. Dan yang paling waktu paling afdal untuk melakukannya adalah ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar. Jadi tidak menghalang kita nak pergi sembahyang subuh. Kalau sebelum tu kita mandi hari raya pun sudah boleh. Dan kalau katalah kita lambatkan sehingga kita tamat solat subuh, balik daripada masjid, lepas tu kita mandi, itu pun boleh. Dan itulah paling atas, iaitu setelah terbitnya fajar pada hari raya tersebut. Jadi macam mana kita nak lakukan mandi sunat hari raya tersebut? Waktu mandi tersebut, niatkan dalam hati kita, sahaja aku mandi sunat hari Idul Adha. Jadi ini antara niat yang kita kena pasang apabila kita mandi tersebut. Dah mandilah sebenarnya kita mandi wajib. Ya. Kemudian yang seterusnya perkara sunat untuk kita laksanakan pada hari raya ini, iaitu yang kelima, memakai wangian dan memakai pakaian baru atau cantik. Pakaian yang baru tak semestinya membeli baru, tetapi di kalangan pakaian-pakaian kita, pilihlah yang baru dan yang elok dipakai untuk kita pergi bersolat, bersesuai untuk kita pergi bersolat. Iaitu sebagaimana kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan, dan digalakkan untuk berhias bagi hari raya bagi setiap orang yang hadir dan yang tidak hadir ke solat, kecuali jemaah haji, dan digalakkan juga memakai wangian, iaitu menggunakan wangian terbaik yang dimiliki. Jadi ini antara panduan yang diberikan oleh ulama apabila memperkatakan tentang memakai pakaian yang cantik ataupun yang baru sempena hari raya. Begitu juga yang keenamnya di jiris, kita disunatkan untuk pergi awal ke masjid pada hari raya. Bagi imam solat hari raya sebenarnya sunnah datang lewat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktis baginda tidak bersegera kerana baginda adalah imam, tetapi ulama mengatakan bagi makmum disunatkan mereka itu datang awal untuk bersolat hari raya, dan kita boleh datang dan sama-sama bertakbir pun dijeris ya, pada pagi raya tersebut. Kemudian ulama lagi mengatakan lagi yang ketujuhnya ialah perkara yang disunatkan untuk kita lakukan pada hari raya ialah sunnah untuk pergi ke masjid dengan berjalan kaki dan balik semula melalui jalan yang lain yang lebih pendek. Jadi begitulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafa at-tariq. Iaitu bahawasanya Nabi SAW biasanya pada hari raya baginda membezakan jalan pergi dan balik dari solat hari raya. Kita kalau naik motor, naik kereta sekalipun boleh kalau kita nak ambil juga sunnah ini, walaupun kita tidak berjalan kaki, kita naik kereta, naik motor ataupun basikal sekalipun, boleh kita praktiskan dengan kita melalui jalan yang berbeza. Kemudian yang ke 8, kita menjamah sedikit makanan sebelum menunaikan solat hari raya kita tidak menjamah makanan. Kita tidak menjamah makanan sebelum menunaikan solat Idul Adha. Sedangkan untuk solat Idul Fitri, kita disunatkan menjamah sedikit. Tapi untuk solat Idul Adha, tak, kita tidak disunatkan pun untuk makan sebelum solat Idul Adha. Jadi inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumul fitr hatta ya'kula at-tamarat wa yu'kiluhunna watran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada pagi Idul Fitri sehinggalah makan terlebih dahulu, tetapi baginda tidak makan ketika Idul Adha. Wala yakhruj yaumul fitr hatta yut'am wala yut'am yaumul adha hatta yusalli. Begitu juga Rasulullah tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga baginda makan terlebih dahulu, dan baginda tidak makan pada Idul Adha sehingga setelah selesai solat sunat hari raya. Jadi berbeza, raya haji disunatkan tak makan dulu sebelum pergi bersolat. Dan bersesuaianlah kita biasanya raya haji kita percepatkan sedikit sembahyang dengan tujuan kita tak lambat sangatlah. Kita makan selepas solat tersebut. Dan kita juga nak melakukan ibadah korban selepas daripada itu. Kemudian yang ke-9 dijerif, disunatkan bagi imam untuk menyegerakan keluar untuk melakukan solat sunat Idul Adha berbanding Idul Fitri. Jadi itu yang kita katakan, kita awalkan, kita dipaham, kita awalkan solat Idul Adha berbanding Idul Fitri. Idul Adha kita buat pukul 8.30, Idul Fitri 8.45. Jadi untuk Idul Adha kita mengambil sunnah ini, kita mencepatkan sedikit. Jadi saya rasa di jenis inilah 9 perkara yang saya dapat sebut pada pagi ini, amalan-amalan yang kita boleh lakukan sempena Hari Raya Idul Adha ini daripada sehari sebelumnya dan selepas pada itu sehinggalah kita menyambut Hari Raya Idul Adha dan kita melakukan korban sehingga hari-hari Tashrik. Jadi haram berpuasa di jenis pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tashrik, 3 hari tersebut. Jadi waktu ni jangan kita galak untuk berpuasa lah. Bukan waktu untuk kita berpuasa pada hari-hari ini. Sebaliknya, kita nikmatilah makan minum pada hari-hari ini dan makanlah dengan kadar yang berpada-pada di jenis. Saya rasa itu saja di jenis untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Datuk Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim, yang telah pun berkongsi banyak info yang pastinya berguna untuk kita dalam ruangan jendela ilmu kita untuk petang ini dengan tajuk kelebihan 10 hari awal Zulhijjah dan sambutan Hari Raya Aidul Adha. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan kami dalam ruangan jendela ilmu kita ini. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan kembali pada waktu yang sama dan pastinya dengan tajuk ataupun topik yang berlainan pula. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda antara kelebihan berdoa. Berdoa bukan sekadar amalan biasa, tapi ia adalah satu hubungan langsung antara hamba Allah. Dan banyak kelebihan berdoa yang kita boleh rasa dalam kehidupan harian. Antaranya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Juga doa boleh menenangkan jiwa kita, dan insya Allah doa juga boleh untuk memakbulkan hajat kita. Dan Allah janji akan memperkenankan doa hambanya sama ada diberi segera, ditangguhkan pada masa yang lebih baik, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan doa juga mampu insya Allah melindungi diri kita daripada musibah, dan ia juga merupakan tanda kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuka pintu rezeki. Dan insya Allah dengan berdoa kita akan mendapat banyak pahala insya-Allah. Jadi marilah kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insya-Allah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.14 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Antara amalan paling ringan tetapi besar ganjarannya ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang sinar pendengar, hati kita rasa sempit, jiwa kita rasa sangat penat, banyak masalah tidak selesai. Cubalah sinar pendengar, basahkan lidah kita dengan selawat. Kerana selawat itu bukan sekadar pujian kepada Nabi, tetapi jalan datangnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan rumah kita hidup dengan selawat, anak-anak kita membesar dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Cantiknya iman.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Ya.

0: Radio Brescia. Bahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bayangkan sejenak saat kita diuji dengan kesusahan. Hati kita terasa sempit. Doa kita terasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mula tertanya-tanya, kenapa aku ini ya Allah? Namun hari ini kita ubah soalan itu daripada kenapa aku kepada apa yang Allah nak ajar aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan ini kita sering melihat ujian sebagai hukuman. Sedangkan dalam hakikat tauhid, Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Dengar betul-betul ayat ini, bukan sekadar kita diuji, tetapi kita dipilih. Kenapa? Sebab kita mampu. Dan bila kita faham Allah sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, kita sedar bahawa setiap ujian itu datang dengan kasih sayang. Kadang Allah sempitkan rezeki supaya kita kembali meminta. Kadang Allah datangkan kesedihan supaya kita belajar bergantung hanya kepada-Nya. Dan dalam saat yang paling gelap, sebenarnya itulah saat paling dekat antara kita dengan Allah SWT. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat yang ke-6. Bukan selepas tetapi bersama-sama. Maknanya dalam ujian itu sendiri sudah ada jalan keluar. Dan sekarang ini cuba kita ubah cara kita melihat ujian. Setiap kali datang kesusahan, kita tarik nafas perlahan-lahan dan kita bisikkan dalam hati kita, aku sedang diproses oleh Allah dan bukan aku sedang dihukum oleh Allah. Dan kita ulang, kita rasakan bagaimana hati mula menjadi lebih tenang, lebih redha, lebih kuat. Dan itulah sebenarnya kekuatan tauhid. Bila kita yakin semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup ini bukan tentang lari daripada ujiannya, tetapi bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah dalam ujian itu. Kerana di hujung setiap kesabaran ada rahmat, di hujung setiap air mata ada kasih sayang Allah yang menanti. Jadi bila diuji, jangan kita kata kenapa aku, tapi kita katakan, ya Allah, aku faham engkau sedang membentuk aku. Tuan-tuan sekalian, sekian dulu renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dalam setiap ujian dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
1: Muazzam Shah

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pang FM teman anda di waktu ini dan bersama-sama dengan saya Reef yang bertugas dalam Zon Nurani ketika ini. Baiklah saudara, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Lelaki ke perempuan bang?
1: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
0: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu rotak anak saya?
3: Saya sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
0: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan, kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya, Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
0: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak boleh tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
0: Mak tak ada duit, Akil.
3: Tipu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
0: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira, kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
0: Jangan. Jangan nak.
4: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.
5: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
6: Izinkah aku melapaskan kata, bicara hati.
7: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
5: Bersama Pak Mai FM,
8: satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani Pahang FM edisi hari ini. Jadi kepada anda, jangan lupa muat turun RTM Klik secara percuma untuk mendengar Pahang FM di mana-mana jua anda berada. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.28 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Antara amalan paling ringan tetapi besar ganjarannya ialah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang sinar pendengar, hati kita rasa sempit, jiwa kita rasa sangat penat, banyak masalah tidak selesai. Cubalah sinar pendengar, basahkan lidah kita dengan selawat. Kerana selawat itu bukan sekadar pujian kepada Nabi, tetapi jalan datangnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan rumah kita hidup dengan selawat, anak-anak kita membesar dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Cantiknya iman.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef. Pesanan ini untuk anda yang memandu, jaga keadaan fizikal dan juga mental, dan pastinya perjalanan yang jauh memang boleh menguji tenaga dan juga kesabaran kita. Jadi sebelum anda memulakan perjalanan, pastikan tidur dengan cukup. Pastikan anda mempunyai tidur yang cukup untuk mengelakkan keletihan yang melampau dan juga berehat secara berkala. Jika anda memandu melebihi 2 jam, pastikan untuk berhenti dan berehat sebentar ya. Jadi pastinya itu adalah sesuatu yang cukup penting untuk anda yang memandu dalam perjalanan yang jauh ini. Semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
1: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
2: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
1: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah dan perjalanan itu lancar.
2: Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
1: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasaturi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emirah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifwan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Merani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi pertama 21 Mei 2026 hari Khamis. Waktu sekarang 9:15 malam sehingga pukul 12:30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama. Seperti tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, selepas ini kita beribu dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam. Tepat pukul 9:30 malam. Info sukan dan juga forum Mukorobin sehingga pukul 10 malam sehingga pukul 11 malam dan juga tepat pukul 11 malam nanti, utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Inspirasi, Bala nak kongsikan sedikit info. Polis Diraja Malaysia Kontijen Pahang menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026 Sabtu, iaitu waktu 6:30 pagi di Padang MBK1 dan juga dataran Taman Kerang, Kuantan. Acara-acara menarik akan menanti anda, termasuk Fun Run 5km dan juga 10km dan juga Fun Ride 50km. Setiap peserta akan menerima t-shirt dan juga bib nombor, medal penamat, e-sijil serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Baik, saudara, untuk maklumat lanjut sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Baik, kita terus beribar lagu pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
3: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 21 Mei 2006. Kita mulakan dengan bola sepak Piala Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana kumpulan atau individu yang cuba mencetuskan kekacauan pada final Piala Malaysia di TM Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Falil Masas, dalam kenyataan menjangkakan 30,000 hingga 40,000 penyokong akan hadir ke TM Stadium Nasional bagi menyaksikan perlawanan akhir itu. Beliau menjelaskan pihak PDRM sudah membuat persiapan rapi dan juga bekerjasama dengan pelbagai agensi serta jabatan bagi memastikan tahap keselamatan dan ketenteraman awam terjamin sepanjang perlawanan itu. Perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 akan menemukan juara bertahan Johor Darul Takzim dan Kuching City yang akan berlangsung jam 9 malam dengan semua pintu masuk stadium akan dibuka seawal jam 5 petang. Lebih 30,000 penyokong Johor Darul Takzim dijangka membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil bagi memberikan sokongan padu kepada Harimau Selatan yang akan menentang Kuching City pada final Piala Malaysia Sabtu ini. Timbalan Presiden Kelab Penyokong Bola Sepak Johor Darul Takzim, Muhammad Fazil Sapi, berkata sambutan luar biasa daripada penyokong membuktikan mereka untuk menyaksikan aksi final antara JDT dan Kuching City. Muhammad Fali berkata suasana final musim ini dijangka lebih meriah apabila penyokong Kuching City turut dijangka hadir beramai-ramai selepas tular video di media sosial memaparkan penyokong kelab itu menguruskan di lapangan terbang antarabangsa Kuching City untuk ke Stadium Bukit Jalil. Beralih ke badminton, Masters Malaysia. Beregu campuran negara Chen Tangji Tohi Wei mempamerkan mentaliti juara apabila bangkit daripada ketinggalan pada sahat genting untuk menewaskan pasangan Indonesia dan mara ke suku akhir Masters Malaysia hari ini. Pilihan kedua kejohanan itu dipaksa bekerja keras sebelum mencatatkan kemenangan 21-19, 22-20 dalam tempoh 47 minit pada aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Tanji Iwe akan menentang pasangan Cina bagi merebutkan tiket ke separuh akhir esok. Dalam perkembangan yang lain, pemain persorangan wanita negara K. Lakshana mengakui pengalaman yang dikumpul ketika berdepan pemain ranking tertinggi dunia kini semakin memantangkan corak permainannya selepas mencipta kejutan menyikirkan pilihan ketiga kejohanan untuk mara ke suku akhir Masters Malaysia hari ini. Pada aksi pusingan kedua di Bukit Jalil, Lakshana yang menghuni ranking ke-32 dunia mempamerkan aksi cukup meyakinkan apabila mencatat kemenangan straight set 21-15, 21-15 dalam tempoh 45 minit. Kemenangan itu turut menyaksikan Laksana berjaya menamatkan rekod buruk ke atas pemain ranking ke-9 dunia berkenaan selepas tewas dalam dua pertemuan terdahulu di Kejohanan Badminton Asia 2025 dan juga Terbuka Jerman Februari lalu. Laksana dijadualkan berdepan wakil Jepun bagi perebutan tiket ke separuh akhir esok. Dalam perkembangan yang sama, bergu lelaki negara Aaron Chah Soo Hoi Hip berjaya melunaskan dendam ke atas pasangan Perancis untuk melangkah ke skuad akhir Masters Malaysia hari ini. Pasangan nombor 2 dunia itu hanya memerlukan tempoh 30 minit untuk mencatat kemenangan straight set 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Kemenangan itu sekaligus menembus kekecewaan Aaron Wahib yang tewas pada pasangan ranking ke-63 dunia berkenaan di pusingan terbuka Jerman Februari lalu, selain meletakkan mereka kembali di depan 2-1 dalam rekod pertemuan. Pasangan nombor 9 dunia itu akan bertemu pemenang perlawanan antara gandingan Jepun dengan wakil Taiwan bagi merebut tiket ke separuh akhir. Baik, akhir sekali bola sepak luar negara. Manuel Neuer membuat kejutan apabila kembali menyertai skuad kebangsaan Jerman untuk Piala Dunia 2026 selepas dipanggil semula oleh jurulatih hari ini. Penjaga gol berusia 40 tahun itu sebelum ini mengumumkan persaraan antarabangsa pada 2024 namun akan tampil pada pusingan akhir Piala Dunia kali kelima bersama di Manchester. Pengurus mengesahkan pemenang Piala Dunia 2014 itu akan menjadi pilihan utama pasukan mengatasi Oliveira pada kejohanan di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Mereka diundi dalam kumpulan C bersama Ivory Coast, Ecuador dan juga Quarrio. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 4 pemain skuad kebangsaan Iran bersama seorang pegawai pasukan hadir ke kedutaan Amerika Syarikat di Ankara hari ini bagi memulakan proses permohonan visa untuk Piala Dunia 2026. Skuad Iran tiba di Antalya, Turki pada Isnin lalu bagi menyertai kem latihan sebagai persiapan menghadapi kejohanan yang akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Iran diundi dalam kumpulan G dan akan memulakan kempen menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum bertemu Belgium di venue yang sama. Sekian info sukan edisi hari ini 21 Mei 2026.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan, dan Bala menemani anda dalam zone inspirasi. Baik, kita masih berada dalam edisi pertama. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sesekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada kumpulan Spring.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti forum Mukorobin. Baik, sebelum itu kita mendengar satu lagi lagu. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Yang berhati imam, pegawai-pegawai masjid, AJK-AJK masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, sahabat ahli panel, kru Pangan FM, hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, sempena kita akan menyambut Aidul Adha pada hari Rabu yang akan datang lebih kurang seminggu daripada sekarang. Moga-moga usia kita dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesempatan untuk kita berada dalam tempoh yang dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonir rajim wal fajri walayalin ash wasyaf'i wal wat. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ini yang bermaksud demi waktu fajar dan malam 10 Zulhijjah yang pertama, maksud ini pada malam 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah adalah malam-malam istimewa yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Wasyaf'i walwat, dan juga

0: genap dan ganjil itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya di kesempatan kita berada di dalam bulan Zulhijjah yang dikenali dengan bulan haji, dan dalam bulan haji ini ada ibadat korban yang jatuhnya pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 ataupun dinamakan hari-hari tashrik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, dalam setahun kita ada hanya 4 hari saja untuk melaksanakan ibadat korban. Yang lain tu kita buat akikah. Tetapi korban ni hanya tarikhnya 10, 11, 12 dan 13. Jadi sebab itulah kita ni digalakkan dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad kita menyertai, mengambil bahagian dalam melaksanakan ibadat korban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar, surah yang paling pendek, ayat yang paling pendek, 3 ayat saja, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian, dia ada sebab nuzul, ada sebab turun ayat. Ayat ini kita baca maksud dia, sesungguhnya kami yang Allah kurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kawthar. Maksud Al-Kawthar ni adalah telaga atau kolam yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya. Hanya kepada Rasulullah Al-Kawthar ini Allah kurniakan atau anugerahkan kepada baginda. Maka sembahyanglah kamu, maksudnya sembahyang sunnah Idul Adha, dan sembelihlah ibadat korban. Inna syani'aka huwal abta, sesungguhnya mereka lah, maksudnya musuh-musuhmu ya Muhammad, yang akan terputus ataupun yang akan terbinasi. Ayat ini turun dengan sebab Nabi SAW sentiasa diejek oleh kaum musyrikin Mekah, oleh kerana baginda ni, anak anda baginda yang putera, dia meninggal waktu kecil. Qasim meninggal waktu kecil, Ibrahim meninggal waktu kecil, Abdullah meninggal waktu kecil. Jadi tak ada anak lelaki baginda yang menjadi dewasa. Jadi nisbah pada masyarakat Arab jahiliah, kalau mana-mana orang lelaki yang dah berkahwin, yang tidak dikurniakan zuriat anak lelaki sampai dia dewasa, maka adalah satu ibarat kekurangan dalam keluarga mereka. Walaupun ada anak meninggal kecil, tapi tak ada mewarisi sampailah anak tersebut jadi dewasa. Jadi Nabi diejek oleh kaum musyrikin. Antaranya yang paling kuat mengejek Nabi, seorang musyrikin Mekah namanya Ash bin Wa'in. Tiap-tiap hari jumpa Nabi, dia tak panggil Muhammad, dia panggil Al-Abtar. Dia kata, hey Al-Abtar. Dia panggil hey je. Dia hina Nabi, dia panggil hey Al-Abtar. Maksudnya Al-Abtar ni yang putus hubungan, yang tak ada zuriat anak lelaki yang sampai umur dewasa. Nabi ni, walaupun Nabi, dia berasa sedih juga, berasa orang kata tak selesa dengan ejekan tersebut. Sebagai manusia, insan yang biasa, ada hati dan perasaan, ada emosi, Nabi berasa sedih dengan ejekan-ejekan tersebut. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, akhirnya satu hari ketika Nabi sedang berada dalam Masjid Nabawi, sedang berbaring-baring ringan, Nabi baring-baring ringan bukan tidur, tiba-tiba Rasulullah bangun dalam keadaan tersenyum. Bangkit daripada baring-baring tadi, Rasulullah ni tiba-tiba tersenyum. Artinya tersenyum lebar. Sahabat pelik lah. Tengok Nabi bangkit daripada tidur, tiba-tiba tersenyum lebar. Lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah menyebabkan engkau tersenyum? Yang kami nampak pelik senyumanmu hari ini sangatlah luar biasa daripada senyuman biasa. Lalu Rasulullah kata, baru sebentar tadi aku terima wahyu daripada Jibril yang membawa surah Al-Kawthar, yang menerangkan kepadaku tentang inilah pelaksanaan ibadat korban, dan juga Allah telah pun mengecam, Allah telah pun membuat kecaman kepada musuh-musuh aku yang mengejek-ngejek aku. Itu di antara sebab turunnya ayat tersebut, yang menandakan bahawa ibadat korban ini adalah suatu tuntutan yang sangat dituntut ataupun disebut sebagai sunat muakkad. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada tajuk forum kita pada malam ini, falsafah korban. Apa maksud falsafah korban tuan-tuan puan-puan sekalian? Korban ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ialah dekat. Maksudnya mendekati. Apa maksud dekat mendekati? Maksudnya dari segi syarak, iaitulah kita menyembelih binatang-binatang ternakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di dalam tarikh tertentu, hari tertentu, bulan yang tertentu. Itu maksudnya ibadat korban. Menyembelih binatang ternakan, terutamanya yang berkaki empat. Unta, lembu, kambing, kerbau. Kenapa tak termasuk ayam itik yang berkaki dua? Tak termasuk. Yang dimasukkan binatang ternakan ini hanya yang berkaki empat sahaja. Jadi sebab itulah setiap tahun kita sangat digalakkan menyertai ibadat korban. Kerana sebelum kita menerangkan masuk falsafah ni, kita nak ambil beberapa fadilat ibadat korban ni banyak. Antaranya dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah ni suruh Fatimah ni pergi menyaksikan penyembelihan ibadat korban yang disertai oleh Fatimah anak dia baginda. Dalam hadis ada sebut, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki." Rasulullah ni kata, "Wahai Fatimah, pergilah saksikanlah penyembelihan ibadat korbanmu." Rasulullah suruh Siti Fatimah pergi. "Fashhidiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min zambik." Nabi sebut dalam hadis tersebut, Fatimah pergilah saksikan, lihatlah penyembelihan ibadat korbanmu, kerana awal titisan darah yang gugur yang jatuh ke bumi, titisan yang pertama, kata Rasulullah pada Fatimah, diampuni dosamu oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya antara fadilat korban, bila kita sertai ibadat korban, ia akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu fadilat yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi pun ada sebut, "Ma min muslimin yastaqbilu bi zabihatihi al-qiblata illa kana damuha wa farsuha wa sufufuha hasanatun fi mizanihi yaum al-qiyamah." Rawahu al-Baihaqi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Baihaqi ini, mana-mana orang Islam yang menghadap arah kiblat melaksanakan ibadat korban, dia menyembelih binatang korban dia, melainkan kata Nabi darahnya, kotoran binatang, najis binatang tersebut dan bulu-bulunya adalah pemberat timbangan mizan di hari akhirat. Termasuklah darahnya, bulunya, najis binatang tu akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat besok. Itu di antara beberapa kelebihan yang banyak yang dinyatakan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi juga ada pesan, "Azimu dhahayakum fa innahu ala sirati matayakum." Nabi kata, perbesarkan ibadat korbanmu. Kalau nak cari binatang korban, cari hak badan besarlah, jangan cari hak kurus kering. Rasulullah kata, "Azimu dhahayakum," cari hak badan besar. Keutamanya fadilat sangat besar sebab daging dia banyak. Kalau binatang tu kurus kering, tak banyak daging, manfaatnya kurang. Kerana Nabi kata di akhirat besok, "Ala sirati matayakum," di atas sirat besok dia menjadi tunggangan kita, tunggangan orang yang masuk ibadat korban. Di mana? Di atas sirat. Sirat ni besok semua orang akan melintasinya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Di kalangan umat Nabi ni ada 70,000 kalangan umat Rasulullah yang terlepas daripada titian sirat, dikecualikan. Artinya dia masuk syurga tanpa hisap, masuk syurga dengan tanpa hisap, tak perlu melintas di atas sirat. Sirat ni maksudnya titian yang sangat halus, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Pelik juga ada, macam mana dia kata dalam hadis Nabi halus macam rambut dan lebih tajam mata pedang, macam mana pula Nabi kata lintas besok atas sirat dengan tunggangan binatang, tunggangan kampung? Jangan fikir dengan logik akal kita, tali dahlah halus ya, kemudian naik pula tunggangan lembu kita yang kita korban di dunia, jangan fikir. Itu logik, jangan fikir. Sebab akhirat besok perkara ghaibiyat, yang tak nampak, yang sangat luar biasa, yang menjadi kudrat iradat Allah SWT. Jangan fikir macam mana tali halus nak melintas, tiba-tiba naik lembu, naik unta. Jangan fikir, jangan tanya. Ini soal kebesaran Allah SWT. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dimaksudkan dengan falsafah korban ini adalah suatu yang dikenaki kita melaksanakan korban ini selain pada sembelih binatang ternakan. Di sebalik sembelihan binatang ternakan itu, tujuan dia adalah selain pada kita dapat daging, dapat tulang, buat sup, buat kari, dapat makan, dapat diedarkan kepada golongan fakir miskin dan juga golongan orang yang susah. Tetapi di sebalik falsafah minat korban itu, sebenarnya yang kita sembelih itu betul lah leher lembu kita sembelih. Yang sebenarnya di sebalik sembelihan leher lembu tu, kita nak sembelih hawa nafsu kita, nak sembelih sifat ego kita, nak sembelih sifat sombong kita, nak sembelih sifat tamak kita, nak sembelih sifat kedekut kita, bakhil kita. Bukan dengan parang, bukan dengan parang, tapi dengan takwa, dengan takwa. Maknanya itu simbol parang yang menembusi leher binatang tu, simbol. Tetapi pesapah korbannya adalah kita nak sembelih hawa nafsu kita yang sentiasa mengajak manusia ini kepada perkara yang buruk atau perkara yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sembelih binatang-binatang korban pada Aidul Adha ni tuan-tuan, kita akan nampak orang akan guna tali untuk mengikat kaki lembu, mengikat anggota lembu tadi, gunakan tali untuk mengikat anggota lembu tadi, bimbang takut kena tendang ke apa ke, jadi guna tali. Jadi falsafah di sebalik penggunaan tali itu betul lah ikat kaki lembu. Tapi yang kita nak ikat di situ adalah apa? Kita nak ikat iman kita supaya sentiasa kuat dan kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tali iman kita, tali tawakal kita, tali kesabaran kita, kita nak ikat kemas. Itu simbolik di sebalik kita guna tali untuk mengikat binatang korban kita. Dan falsafah yang ketiga iaitulah, bila korban lembu ni tuan-tuan, unta dan sebagainya, biasa jarang orang seorang yang terlibat korban ni, sembelih tu jarang. Biasa paling kurang 5-6 orang lah akan pegang badan lembu, kaki lembu, tindih lagi dengan kayu selain pada tukang sembelih. Jadi apa maksudnya ramai orang terlibat dengan badan korban itu tuan-tuan sekalian, adalah ada falsafah di sebaliknya, iaitulah bila kita laksana badan korban, kena ada sikap sifat gotong royong, tolong menolong. Kita tengok yang menumbangkan lembu, yang menjatuhkan lembu beberapa orang. Tetapi kita dah lihat nanti bila dah sembelih, ada yang bahagian tukang orang kata apa, potong, tukang potong daging, dan orang kata tukang apa, kulit dia disiak dan sebagainya, lapah, lapah dan bagaimana. Jadi ini adalah sesuai dengan yang Quran, falsafah gotong royong, tolong menolong. Dalam surah Al-Maidah, Allah ada berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong bantu di atas perkara kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong bantu di atas perkara dosa dan permusuhan. Jadi bila konsep korban ni ada gotong royong, ada tukang timbang, ada tukang agih, begitulah yang kita nampak di sebalik falsafah ibadat korban. Dan di sebalik ibadat korban ini tuan-tuan, tentulah kita akan kaitkan juga dengan sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Sebenarnya dalam sirah dan sejarah ada menyebut Nabi Allah Ibrahim ini tuan-tuan perempuan sekalian, baginda pernah menyembelih korban sebanyak 1,000 ekor kambing. Dia pernah sembelih 1,000 ekor kambing dia korban, dan pernah menumbangkan sebanyak 300 ekor lembu. 300 ekor lembu dia pernah korban, dan dia juga menyembelih sebanyak 100 ekor unta dia pernah sembelih. Kita mungkin lembu kambing biasa sembelih, tapi unta mungkin ada tempat tak pernah jumpa unta, di Arab itu biasalah. Itu yang menunjukkan Nabi Ibrahim ini tinggi semangat pengorbanan dia. Tapi dia pernah terlintas, dia pernah berkata kepada diri dia, andai kata aku ditakdirkan oleh Allah SWT dapat anak lelaki pun, aku sanggup untuk mengorbankannya di jalan Allah. Dia tercakap, terkata, maknanya apa? Nazar, macam bernazar lah. Satu masa dia bermimpi 3 hari berturut-turut, pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Hari ke-8 ni hari Tarwiyah, hari ke-9 hari Arafah, dan 10 tu hari Idul Adha lah, melaksanakan ibadat korban. Hari Tarwiyah ni maksudnya hari dia berfikir-fikir betul tak mimpi itu daripada Allah. Malam yang kedua pada hari Arafah pun dia bermimpi, maksudnya Arafah ni adalah bukan selain pada padang Arafah tu, maksudnya Arafah ni bahasa Arab, Arafah ni maksudnya mengetahui. Mimpi benar datang daripada Allah. Bukan mainan tidur. Bukan mainan tidur ataupun bukan daripada syaitan. Memang benar wahyu daripada Allah. Dan hari yang ke-10 barulah dia nak sembelihnya Nabi Allah Ismail AS. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia dah bernazar, maka dia kena laksanakan. Sehinggalah turunnya ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Saffat, ayat 99, ayat 106. Allah menyebut kisah Nabi Ibrahim. وَقَالَ إِنِّي زَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّي حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّي حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَسَاءَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَبَلَاءُ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سُورَةُ Saffat, ayat yang panjang. Allah menceritakan sifat bagaimana Nabi Allah Ibrahim menerima wahyu daripada Allah. Dan berkata Nabi Ibrahim, aku pergi bermunajat kepada Tuhanku. Dan dia berdoa, mohon zuriat anak yang saleh. Kami datangkan berita gembira, khabar gembira kepadanya, Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan anak yang saleh yang baik. Ketika mana anaknya Nabi Ismail baligh, mencapai usia akil baligh, maka dia pun melihat dalam mimpinya untuk menyembelih anak andanya Nabi Ismail. Dan dia bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, apa pandanganmu? Jadi sini tuan-tuan sekalian, kita belajar seorang bapa yang sangat kasih pada anak, yang sangat sayang pada anak dia. Dia dapat anak ni lewat usia 90 tahun baru dapat anak. Tiba-tiba datang perintah Allah nak suruh dia sembelih anak. Lalu jawab Nabi Ismail, wahai anda, jikalau itulah perintah Allah, aku bersedia untuk dikorbankan. Dan kau akan dapati aku terdiri daripada orang yang sabar. Dan ketika mana Nabi Allah Ibrahim sedia membaringkan Nabi Ismail di tanah untuk disembelih, maka datang satu seruan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah membenarkan mimpimu dan kami membalasi bagimu. Iaitulah balas yang baik kepada orang buat baik. Inilah sangat ujian ya, yang sangat besar bagimu. Dan apa yang berlaku, Allah gantikan nyawa Nabi Ismail dengan kibas daripada syurga. Jadi itu sebagai pusingan pertama. Ustaz Ramli akan mendetailkan tajuk kita pada malam ini, falsafah ibadat korban. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Nawmati pengusir masjid Al-Hidayah Paya Besar, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan sidang jemaah yang rahmati Allah, kru daripada Radio Malaysia Pahang, ahli panel yang pertama, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di Masjid Al-Hidayah membicarakan satu forum Al-Muqarrabin yang kita sering dengar, artinya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Yang pada malam ini kita membicarakan tentang falsafah korban. Yang kita tahu sekarang ini kita berada dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang mulia. Walaupun kita sambut falsafah korban, sebenarnya korban ini benda yang sangat besar dalam Islam. Bulan bukan sekadar kita sembelih binatang, haiwan yang kita buat korban, tetapi mengandungi berbagai-bagai pengorbanan, iaitu antaranya pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebut saja korban ini ialah benda yang berkaitan kita dengan Tuhan kita. Sebab itu bila sebut saja korban, ianya mengaitkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Tuan-tuan datang ke masjid, tunai ibadah pun korban. Maknanya berkorban datang ke masjid
2: Walaupun bulan Ramadan ramai, tapi bulan selepas Ramadan nanti tinggal sikit lah. Artinya tuan-tuan datang, tuan-tuan berkorban. Ha, itu maknanya, ha, seperti mana kita ingat kepada Nabi Ibrahim tadi. Kisah Ibrahim dan anaknya Ismail, korban. Walaupun lama tak ada anak, tapi bila dah ada anak, berkorban. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang disayangi, sanggup dikorbankan kerana Allah. Begitu juga kita membuang sifat-sifat kedekut dan juga cinta kepada dunia, juga korban. Keluarkan sedikit wang untuk kita korban, sama ada 700 setengah, 800. Itu maknanya buang sifat kedekut yang ada pada diri kita demi mencari redha Allah. Begitu juga kita mendekatkan diri kepada Allah. Bila sebut korban saja, diambil daripada kalimah korobah, artinya korib. Artinya bila kita sembelih binatang ternakan, kita dekat dengan Allah. Apatah lagi pahala, seperti mana Nabi sebut, sebelum darah jatuh ke tanah, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Dan pada hari kiamat, semua yang kita korban itu, bulunya, kulitnya, tanduknya, kukunya akan datang kepada kita menjadi saksi. Ada kata yang menjadi transport kita. Ha, itu maknanya kita buang sifat-sifat kedekut dan cinta kepada dunia. Kemudian seterusnya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita menunaikan ibadah korban. Sebelum ibadah korban, wal fajri wal layalin ashri, demi waktu fajar dan 10 malam. Ulama tafsir membahaskan 10 malam ini, kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir, kalau bulan Zulhijjah 10 hari yang awal. Ha, seperti mana berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda selebriti terkenal tak? Sampai bulan Zulhijjah, satu Zulhijjah dia stop mengambil show event mana-mana tak? Dia terus berpuasa. Dia tak pergi dah show mana-mana, orang jemput pun dia tak pergi. Bila cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil pemuda ni. Dah sampai jumpa Nabi, Nabi tanya, wahai pemuda, betul ke awak ni asalnya penyanyi tapi masuk zona hijrah awak berhenti menyanyi, sebab apa? Kata pemuda, itulah demi mengambil pengajaran daripada ibadah haji yang seluruh dunia berhimpun di Mekah Al-Mukarramah. Dan bukan sekat mereka berhimpun, mereka sedang manasik haji, sedang menunaikan ibadah haji daripada awal Zulhijjah sampailah kepada 9, 10 dan 11 hari tasyrik. Jadi oleh kerana mereka berhimpun di sana mencari redha Allah, aku di sini berpuasa. Bila berpuasa saja, Nabi tambah lagi, betul wahai pemuda selebriti, bahkan aku nak tambahkan lagi pahala. Orang yang berpuasa 1 sampai 7 ganjarannya seperti memerdekakan 100 hamba. 100 hamba. Dan berkorban 100 ekor unta. Dan berkorban bersedekahkan 100 kuda perang. Kalau 100 kuda perang, banyaklah tuan-tuan. Kita ini mana ada dah kuda-kuda ni. Semua pakai jet pejuang. Perlu pemandu. Itu maknanya, walaupun mahal mana pun senjata tu, tapi hari ini berperang jatuh saja. Itu kerugian besar dalam peperangan, terutamanya di Asia Barat sana. 1 sampai 7, 100. 100 memerdekakan 100 orang hamba, menyembelih 100 ekor binatang, mensedekahkan 100 kuda perang. Itu 1 sampai 7. Sampai 8 hari bulan, hari tarwiyah, 1,000 tuan-tuan. Pahalanya seperti 1,000, memerdekakan 1,000 hamba, menyembelih 1,000 binatang dan bersedekah 1,000 kuda. Itu 8. Tapi bila 9 Zulhijjah, hari Arafah, double pula, 2,000. Nah, ini ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang kita tak boleh lihat lagi semasa kita hidup ni. Kalau kita boleh lihat, habis semua berkorban. Bila tak boleh lihat, orang-orang yang tertentu saja yang kuat iman dia, dia boleh tunai. Kita nak puasa 9 hari tuan-tuan, tak larat. Puasa 6 dulu pun kita dah letih lah. Ni 9 hari. Tak boleh 9 hari, jangan tinggal hari yang ke-9. iaitu hari Arafah. Pahalanya diampunkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun akan datang, dan mendapat pahala memerdekakan 2,000 hamba, sedekah korban 2,000 binatang dan sedekah kuda perang 2,000. Banyak tuan-tuan. Itu maknanya kelebihan bulan Zulhijjah. Jadi kita, bila kita tengok saja kepada falsafah korban tadi, ialah kita kena korbankan dengan apa? Membina semangat ikhwah. Sebelum kita korban, bukan kita ambil semua, kita akan bagi untuk orang-orang fakir miskin, jiran tetangga yang memerlukan, yang menggunakan. Kita mengambil peluang sedekah kepada mereka. Itu maknanya bila sedekah merapat ke rumah ikhwah. Apatah lagi ada yang terus bagi seekor saja, semua sekali dia sedekah. Sebelum kita mengagihkan, kita siap masak dulu. Saya nanti hari raya kedua di Pandan 1 lorong 14, 2 ekor lembu. Kalau tuan-tuan ada peluang, datanglah, kita masak dulu makan. Ada orang bagi seekor lembu, semua sekali dia sedekahkan. Nah, ini maknanya mendekatkan, membina semangat ikhwah. Bukan situ saja, semua masjid ni ada korban. Dalam masa yang sama, kita merapatkan human ikhwah sesama kita di kawasan masjid. Tapi janganlah masa korban saja, semayang jemaah kena ada lah. Semayang jemaah, majlis tazkirah, kuliah-kuliah maghrib kena datang. Itu bina semangat ikhwah. Kemudian korban juga simbol korban dalam hidup kita. Katanya Nabi Ibrahim, dia sanggup korban anak dia. Itu lambang. Walaupun dia sembelih anak dia, tapi Allah Ta'ala tukarkan kepada kibas yang gemuk. Itu mimpi Nabi. Jangan pula kita mimpi kita nak sembelih juga. Tiba-tiba kita mimpi, beritahu anak kita, malam tadi ayah mimpi sembelih awak. Larilah anak kita, jangan tunggu pula. Ayah kita tu tak betul lah. Sebab kita bukan mimpi macam Nabi. Nabi mimpi wahyu, kita mimpi mainan tidur. Dah tidur pukul 2 tidur. Tiba-tiba mimpi sembelih pula anak dia, lari cepat. Sebab hari ni banyak kita dengar gejala sembelih-sembelih ni, bahaya. Itu kita bukan Nabi. Kalau Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, segala mimpi dia tu wahyu. Apatah lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang banyak ujian dia daripada dia kanak-kanak lagi. Ayah dia pembina patung, pembuat patung. Apabila ayah dia ada hal, anak dia Ibrahim ganti tolong jaga kedai dia. Datang orang, datang nak beli patung, datang nak beli, terpaksa temuduga dulu dengan Nabi Ibrahim. Awak tak tahu ke ini patung awak sembah? Tak ada otak ke? Sudah nak. Itu maknanya pengorbanan Nabi Ibrahim, sehingga dia pecahkan semua patung-patung sembahan kaum dia. Berani dia. Bila dah rosak kan, patung yang besar sekali itu digantung kapok itu. Bila kaum dia balik saja, habislah Tuhan kita. Siapa dia punya hal ini, tak lain tak bukan mesti Ibrahim punya. Dia tanya Ibrahim, ya Ibrahim, apa ubat ni? Kenapa tanya saya? Awak tanyalah awak punya Tuhan tu. Awak yang awak sembah hari-hari. Rupanya menunjukkan patung itu bukan Tuhan. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Sebab tu kita begitu juga. Apa saja yang berlaku, kita kena korban. Dan begitu juga, makna korban inilah melatih jiwa kepada takwa. Kita melatih jiwa kita, ketakwaan kita kepada Allah. Keluarkan sedikit wang untuk korban. Kemudian kita sedekahkan kepada orang-orang yang ada, yang tak cukup duit untuk korban. Ini menunjukkan melatih jiwa kita supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di dalam banyak ayat suci Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar. Kemudian bila melaksanakan korban dengan penuh ikhlas, dia mengajar kita apa tuan-tuan? Pertama, kena sabar. Nak sembelih lembu bukan senang. Mana boleh sembelih seorang itu? Hari tu ada orang semelih-semelih, bangun balik lembu tu. Sudahlah. Rupanya tengok-tengok, tak habis dia semelih ni. Tak habis urat ni. Dah bangun pula dekat 2 jam juga lembu tu bangun. Dah telefon kita, macam mana lembu dia bangun ni?

0: Sudahlah, takut ada benda lain dalam lembu tu. Kalau orang dulu kata lembu tu ada, dia punya apa, badi, badi kira. Ada. Kalau ayam mungkin ada badi, lembu ni biasanya tak ada. Tapi bila cek tengok, rupanya tak habis orang yang sembelihnya. Itu sifat sabar. Dan juga kena reda. Jangan bila kita korban, kita nak daging banyak. Nak batang pinang, nak ekor. Nak. Kalau nak semua korban, awak sembelih sendiri ya. Tak, tak payah buat korban. Korban ni sepertiga saja untuk Tuhan. Yang lain sedekah. Yang bagus lagi tadi, semua sekali dia sedekah. Dia bagi duit je. Tujuh bahagian ni semua sedekah pada orang ramai. Itu maknanya kena redha dan kita bersyukur kepada Allah. Sebab itu sebelum korban, dia suruh kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya takbir, tahlil, tahmid ini dia galakkan sangat kita dalam bulan Zulhijjah ni. Sebab itu hari raya Aidilfitri kita takbir selepas saja semaya raya habis, habis. Tapi hari Aidiladha sampai hari Tashrik, hari raya malam sampailah 3 hari kemudian, 4 hari semua takbir. Nak sembelih lembu pun takbir. Kenapa tuan-tuan? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dan juga tawakal kepada Allah. Apa saja kita buat, kita serahkan kepada Allah. Sebab itu usaha dan tawakal ni benda yang besar dah. Seperti mana berlaku kepada Siti Hajar. Bila hantar saja ke tempat yang lembah yang luas, tak ada orang, mulalah anak bayi yang masih kecil menangis. Bila menangis ni, Siti Hajar ni berlari, tuan-tuan. Berlari, orang muda berlari tak? Isteri muda berlari, mesti kuat. Sebab itu pergi Mekah, muda-muda bagus dah tua. Gauk lah, nak berjalan tak boleh. Baru Sarawak dah, landing dah. Dah. Siti Hajar muda, lari. Lari pula bukan dekat-dekat. Dah. Satu jarak tu jauh dah. Daripada masjid ni ke masjid tempatan badak lama tu. Lari dah. 7 kali pusingan. Menunjukkan usaha yang kuat daripada Siti Hajar. Maka dengan usaha yang kuat dan kuat tu, tawakal kepada Allah, keluarlah air daripada tapak kaki ataupun tumit Nabi Allah Ismail yang masih bayi. Tunjuk tanah, keluar air. Hari ini tuan-tuan, usaha dan tawakal. Sebab itu kita ibadah korban, sama-sama kita meraihkan, gunakan segala manasik ataupun orang ibadah haji di haji sana, kita di sini tunaikan ibadah korban. Kerana Nabi bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari korban ialah menyembelih binatang ternak. Oleh itu sama-sama kita yang belum ada nama lagi masuk nama, supaya falsafah korban kita menjadi bukti kepada amalan kita, insyaAllah. Jadi sekadar itu. Untuk sambung pusingan keseluruhannya, silakan Al-Fadhil Dr. Azlan.
1: Muslimin Muslimat rahmati Allah, alhamdulillah selesai pusingan pertama dan kita akan masuk pusingan akhir yang membincangkan falsafah ibadat korban. Dalam hadis Nabi SAW, baginda ada membuat peringatan kepada golongan yang berharta, yang berada tapi enggan, tapi dia bakhil, tak nak melaksanakan ibadat korban. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis baginda, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yakrubanna musallana. Rasulullah kata dalam sabda baginda, orang yang ada lapang rezeki, maksudnya rezeki dia ada, harta ada, ada simpanan dia dan sebagainya, tapi dia enggan melaksanakan ibadat mana haji ini ataupun ibadat korban tu tadi, dia tak nak menyertai ibadat korban, saja-saja, tak ada alasan apa, saja-saja tak nak. Maka Rasulullah kata, jangan dihampiri tempat sembahyang kami. Maksudnya kalau kita bahasa biasa, jangan dia datang masjid, jangan dia datang surau. Orang yang bakhil tak nak buat ibadat korban, jangan datang surau masjid. Itu maksud bahasa kita. Nabi kata, jangan dihampiri tempat-tempat sembahyang kami. Maksudnya apa? Peringatan yang keras daripada Rasulullah SAW supaya kita melaksanakan ibadat korban ni walaupun terpaksa tiap-tiap bulan kumpul duit RM50 ke sebulan, RM60 ke RM90 buat tabung, tabungan untuk memudahkan kita melaksanakan ibadat korban. Nisbah kepada mazhab Hanafi wajib bagi mereka. Tapi kita, Imam Syafi'i kata hanyalah sunat muakkad, tetapi sangat digalakkan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari segi konsep yang luas, korban ni meliputi apa saja selain pada menyertai ibadat korban. Sekarang ni musim haji juga memerlukan kepada pengorbanan harta benda, jiwa, raga. Ibadat yang lain kita buat di tempat kita, sembahyang di rumah kita, masjid kita, korban di kampung kita, masjid kita. Tetapi ibadat haji ni kita mesti pergi ke sana, ke Mekah. Tak pergi Mekah tak jadi ibadat haji. Maksudnya apa? Terpaksa meninggalkan tanah air kita, meninggalkan kampung halaman kita. Dah lah tu bukan senang ya, nak kumpul, nak menabung. Alhamdulillah kita di Malaysia ada tamu haji ya. Maksudnya kalau orang dulu jual tanah, jual kebun, jual binatang-binatang, ternakan mereka untuk mengumpul duit. Leni kos haji sangat tinggi. Kalau zaman 70-an, 80-an dulu bolehlah RM10,000 lebih ya. Tapi leni dah pergi RM30,000 lebih, RM40,000, RM50,000 kalau swasta lagi mahal. Menunjukkan kita kena ada sifat jimat cermat. Sifat jimat cermat ni untuk melaksanakan ibadat haji. Karena antara syarat wajib haji itu al-istita'ah, kemampuan. Maka sebab itulah di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'azzim finnasi bilhajji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maksud ayat ini Allah jelaskan, dan serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadat haji sama ada mereka datang berjalan kaki atau menunggang kenderaan unta yang kurus. Biasanya mereka akan datang daripada seluruh ceruk rantau dunia. Ini di antara perintah Allah supaya adanya seruan ini kepada umat manusia melaksanakan ibadat haji sebagai rukun Islam yang kelima. Baru sempurna Islam kita, rukun Islam kita, kalau dah yang kelima ini kita mampu melaksanakannya. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana jerih perih susah payah sejarah Nabi Allah Ibrahim ni datang daripada Iraq. Dia asal pada Iraq, Nabi Ibrahim ni, kemudian pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, kemudian datang pula wahyu Allah perintahkan dia pergi ke Mekah bawa anak andanya Nabi Ismail dengan isterinya Siti Hajar yang kedua untuk tinggal di satu lembah yang gersang, lembah yang mencabar, tak ada orang di situ. Dia hanya tiga beranak. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim terima wahyu, dia tak ada cakap banyak. Dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat, patuh. Orang lain tak ada, sumber air pun tak ada. Bayangkanlah, sumber air pun tak ada tuan-tuan. Semuanya dalam bentuk kekurangan. Allah rakamkan kisah ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Dalam Quran ada nama surah Ibrahim ayat 37. Dan dalam Quran juga ada nama surah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, ada surah dia yang khusus. Dalam Quran pun ada surah yang khusus sebagai Nabi Allah Ibrahim. Nak menceritakan bagaimana ketakwaan, kesabaran Nabi Ibrahim datang juga ke Mekah setelah mana diwahyukan oleh Allah. Nabi Ibrahim banyak terima ujian. Dia maksudnya dibakar oleh Namrud, campak dalam api. Itu satu ujian besar bagi dia. Kemudian disuruh sembelih anak, ujian yang besar bagi dia. Disuruh juga bawa keluarga dia, tiga beranak, datang ke Mekah, ujian yang besar bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zan'in inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masuk ayat ini Allah berfirman, ketika mana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian zuriat aku di wadi lembah yang kering kontang tanpa ada tanam-tanaman. Maksudnya gersang lah, tak ada tanam-tanaman waktu itu, berhampiran dengan Baitullahil Haram, maksudnya dekat dengan Kaabah. Mana tinggalkan, maksudnya zuriat dia Nabi Ismail yang akhirnya berkembang, dia berkahwin, berkembang zuriat dia sehinggalah melahirkan Rasulullah SAW daripada zuriat Nabi Allah Ismail AS.
2: Dan doa Nabi Ibrahim lagi, dia kata, ya Allah, jadikanlah mereka ini nanti, zuriat-zuriat ini mendirikan sembahyang. Dan jadi hati mereka ini cenderung nak datang ke Mekah buat haji dan buat umrah. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Dan rezekikan kepada mereka buah-buahan. Moga-moga mereka bersyukur kepadamu. Bukan senang tuan-tuan. Dah datang jauh ya. Tiga beranak datang pada jauh. Kemudian apa? Tinggalkan isterinya dan juga anak kesayangan dia di lembah tersebut. Maksudnya dia terpaksa balik semula ke Mesir sana. Waktu dia nak berpaling meninggalkan ananda dia dan juga isteri dia, maka dia berdoa kepada Allah. Maksudnya dia terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang saya sebutkan tadi. Minta supaya zuriat dia nanti dirikan sembahyang, imarahkan Kaabah, imarahkan kota Mekah di musim haji dan di musim umrah, sehingga ramai yang datang. Setiap tahun jutaan manusia yang datang. Tuan-tuan sekalian, ada satu cerita. Satu orang pakcik yang miskin di Ghana, negara Afrika, namanya Ghana. Jadi pakcik ni orang kampung, duduk rumah pun macam kita zaman dulu, atap ni, atap nipah ya. Bukan atap zinc, atap nipah. Orang Afrika, rumah dia daripada tanah liat, atap dia daripada mana, daun-daun kayu je. Orang miskin. Tiba-tiba satu hari dia terlihat depan rumah dia ni ada satu alat, kita panggil drone, alat drone ya. Drone ni maknanya kapal terbang kecil tu, yang tak ada pemandu lah. Dia ambil dan dia pegang, dia telik lama. Tak lama kemudian datang pemilik drone tersebut. Rupanya drone tersebut dimiliki seorang wartawan daripada Turki. Turki, sekarang dia tak panggil Turki, sekarang dia panggil Turki. Turki, nama baru Turki, tak panggil Turki dah, panggil Turki. Jadi wartawan terkata, Pak Cik, minta maaf, itu saya punya drone. Dia kata, anak, tunggu dulu. Pak Cik ni bila lihat alat ni, Pak Cik sangat teringin, teruja, lama dah, dia kata. Pak Cik simpan hasrat nak pergi Mekah nak buat haji. Boleh tak Pak Cik naik alat ni? Hantarlah Pak Cik ni ke sana dengan alat ini. Boleh tak? Kalau kita kata kelakar orang, mana boleh? Mana boleh kita manusia ni, drone tu kecil nak naik macam mana? Lepas tu wartawan ni pun diambil lah maklumat Pak Cik ni tadi. Maka dia bawa balik ke Turki. Dia sampaikan hasrat Pak Cik ni dalam akhbar dia. Dalam akhbar dia disiarkan berita satu orang rakyat miskin Ghana yang Islam ada cita-cita nak pergi haji. Tapi dia orang miskin. Lalu dia menganjurkan satu kutipan derma kilat untuk menaja Pak Cik yang miskin tadi. Akhirnya orang Turki yang murah hati ni derma bagi untuk Pak Cik ni tadi tiket kapal terbang pergi balik, tiket penginapan dan belanja haji. Maka dengan izin Allah dia dapat pergi haji. Walaupun dia tak pernah terbayang akhir satu hari dia menjadi tetamu Allah, dia menjadi duyufur rahman. Akhirnya dia bertalbiyah di kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rezeki dia dapat tunai haji pada tahun tersebut dengan sebab drone yang datang dekat rumah dia jatuh, dia ambil. Dia padanya sambil dia berdoa kepada Allah, diterima, dijadikan tetamu Allah pada tahun tersebut dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud labbaik Allah, kami menyahut seremu ya Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji bagimu ya Allah. Nikmat segalanya adalah milikmu ya Allah. Kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Wal mulk adalah kekuasaan milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Ya Allah. Inilah lafaz yang kita dengar daripada jemaah haji. Tapi kita tak pergi haji ni, kita disunatkan puasa pada 9 hari Arafah. Jadi ini di antaranya. Dan Allah juga sebut di dalam surah Al-Baqarah tentang ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala firmankan, fa iza afatum min arafatin fazkurullah. Apabila kamu selesai daripada melaksanakan Arafah ni, wukuf di Arafah, fazkurullah. Waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minad dallin. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, apabila kamu selesai daripada melaksanakan wukuf di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah itu, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Waskuruhu, hendaklah kamu mengingatinya dengan banyak mengingatinya. Moga-moga kamu mendapat hidayah daripada Allah, sedangkan sebelum itu kamu adalah orang yang sesat. Yang sesat maksudnya yang berada dalam kesyirikan, yang berada dalam kekufuran. Jadi itu di antara ya, yang kita sebut ada kaitan dengan falsafah korban, ataupun pengorbanan jiwa, raga, harta benda, nyawa dan sebagainya. Jadi itulah di antaranya tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang ingin kita korbankan selain pada nyawa binatang adalah nafsu kita, keinginan kita, kehendak kita. Mengorbankan tidur kita, masa kita, mengorbankan kesenangan kita untuk kita berjihad fi sabilillah, untuk kita artinya melaksanakan perintah Allah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anak-anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam dan diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini syariat Nabi Allah Ibrahim bersama anak Nabi Ismail itu diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita nak mengorbankan apa saja, jangan terlalu berkira dengan harta milik kita. Sebab Allah juga ada sebut di dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya tidak akan mencapai kebajikan, kebaikan sehingga kamu infakkan apa yang kamu sayang di jalan Allah. Biasa kita infak pakaian kita, hak dah kita tak pakai, hak dah tak padan dengan kita, hak ada mana koyaknya dah pudar warna, kita simpan lama dalam almari, kemudian datanglah mangsa banjir, datanglah mangsa kebakaran, baru kita beri pada orang. Hak dah kita tak pakai, tapi hak ada pada kita, pada badan kita, kita sayang. Sedangkan Quran kata tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu belanjakan, infakkan apa yang kamu sayang fi sabilillah. Sebab itu kalau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, iaitu bila kita korban, antara yang afdal sekali amalan Nabi tuan-tuan, daging tu kita masuk dalam satu besin kan, dalam satu besin besar masuk daging, kita masukkan pergelangan tangan kita ni, kita ambil tangan kita kaut dalam besin tu dan kita pegang daging tu dengan pergelangan tangan dapat segenggam, maka kata Rasulullah itu yang paling afdal kita ambil, yang lain itu semua sedekah, itu lagi cantik lah amalan korban kita. Mana kita slow dalam satu besin, angkat besin, segenggam daging kita pegang, itulah yang kita ambil makan merasa saja. Yang lain itu kita ibarat sedekah, itu lagi baik dan lagi afdal. Jadi sebagai penutupnya, yang baik itu semua datang daripada Allah dan yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Terima kasih Daun Keladi kepada pihak pengurusan Masjid Al-Hidayah Paya Besar yang sudi memberikan kami ruang pada malam ini. Semoga ianya akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan juga terima kasih kepada pihak kru Pang FM yang sudi membuat rakaman dan rancangan ini boleh didengari nanti pada hari Khamis malam Jumaat pada jam 10 hingga 11. Jadi tuan-tuan boleh balik nanti, boleh dengar balik rakaman ini dengan izin daripada Allah. Dan saya dengan ini mengambil peluang mengucapkan selamat Hari Aidul Adha kepada sidang jemaah dan juga kepada pendengar-pendengar radio Pang FM yang berada di mana saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk penutupnya, falsafah korban ini ialah mengajar kita bahawa kejayaan memerlukan pengorbanan. Apa saja kejayaan mesti kena korban. Tengok dalam azan saja dah, hayya alal salah, mesti kena semayang. Barulah hayya alal falah, baru berjaya. Itu maknanya pengorbanan, bukan setakat kita korban saja, mengajar bahawanya kejayaan memerlukan pengorbanan. Ibu bapa berkorban demi anak. Masa anak kecil kita korban, tapi bila anak dah besar, kita dah mendapat kegembiraan, kejayaan. Jika anak kita tu berjenis, kalau tak berjenis, teruk lagi, kita kena jaga dia. Guru berkorban demi ilmu. Baru sambut hari guru kan ni. Masya Allah, banyak guru beri tahniah. Kerana mereka berkorban demi ilmu, menyampaikan ilmu. Pemimpin berkorban demi rakyat. Asalnya begitu dah. Segala pemimpin korban dia untuk rakyat, bukan untuk dia, rakyat. Umat Islam berkorban demi agama. Kita korban demi agama kita. Agama kita ni yang paling mulia dah. Apa saja yang datang daripada Nabi kita untuk menyelamatkan kita. Orang yang tidak mahu berkorban biasanya suka untuk mendapat kejayaan dah. Sebab itu ibadah korban mendidik kita. Dah. Ibadah korban mengajar juga apa yang paling bernilai, bukan apa yang kita simpan, tetapi apa yang kita sanggup serahkan kerana Allah. Semangat korban sepatutnya hidup sepanjang tahun, bukan bulan Zulhijjah saja, sepanjang tahun. Apa dia? Korban masa kita untuk ibadah. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang dia masa dia. Korban. Korban tenaga membantu orang. Hari ini banyak orang susah. Kita korbankan. Korban ego. Ego dirilah kepada perpaduan. Kalau tak ada sifat ego, kalau ada sifat ego nak berpadu macam mana? Kita rendahkan, buangkan sifat ego demi perpaduan. Korban kepentingan diri demi agama dan keluarga. Kita korbankan diri kita untuk agama dan juga keluarga, walaupun terpaksa menghadapi kesusahan dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah SWT jadikan tahunan kita pada bulan Zulhijjah, bulan untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, rupanya hari yang sangat besar dalam Islam. Maka sama-sama kita gunakan. Sekarang baru 3 Zulhijjah, ataupun malam 4 Zulhijjah, masih ada lagi 5 Zulhijjah. Yang kalau kita tak boleh puasa sepenuhnya, jangan lupa puasa hari yang ke-9 Zulhijjah. Diampunkan dosa yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampunkan dosa. Dan bila sampai hari raya adalah darat, tak ada puasa. Kita menyembelih binatang ternakan daripada hari raya sampai 3 hari tashrik. Besarnya ruang yang Tuhan beri kepada kita, sama-sama kita gunakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah telah bersumpah, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa, sesungguhnya kata Allah, semua manusia ni rugi dah, kecuali illal ladzina amanu. Yang pertama mesti beriman, yang kedua amilus soleh, beramal yang soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi sekadar itu saja forum al-mukarrabin kita pada malam ini. Rapat dengan Tuhan, rapat akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi, antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Canada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotila.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan sahaja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di Sebastor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2 Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Ke kiri. Kekili atau dalam bahasa Inggerisnya real, diaja dalam satu patah perkataan iaitu kekili, membawa maksud ciri terbaru dalam Instagram yang membolehkan pengguna membuat klip video bermuzik dengan pelbagai penyuntingan audio dan video serta kesan visual selama 15 saat dan boleh berkongsi di profil pengguna. Pantun hari ini. Pergi ke selat bulan 5, beli bawang 2.10. Saya berhajat sudahlah lama, tiada orang kehendak disuruh. Pergi ke teluk membeli bawang, lada muda dipercekain. Saya tak takut ditinggalkan abang, badan muda mencari lain. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Dan tadi kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angka Superi. Baik, saudara, selepas ini kita berhibur dalam Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia PAN FM, satu pilihan.
1: Music Tanpa Berhenti.

0: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Marathon Hits.
3: Radio Malaysia Pahala FM.

0: His Music 百问题。
1: Radio Malaysia Pahang FM。
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Salwa Abdul Rahman dengan 1-2 Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemukulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey. Mailah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, memandu-memandu grab, memandu-memandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Okay, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kita nak tanya khabar dahululah. Kabar anda semua, ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Come on, come on.

Persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Suria, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Adakalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku . Terutamanya dari segi penjimatan air. Jadi bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Jadi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Jalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara. Zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johar dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak burung hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat, Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PK Amin dari geng Saka Pondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian, Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Silap saudara ni, apa, Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Trauno, Hamdan Arifin, Nordian dan Dodin, ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Dat Red, Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani, Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Intan Rosaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Tantari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk katil. Lisan Leo ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal sedia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia, juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Bella Raji BH, Jain 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad Putri, Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, dekat Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik, kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabedah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Biza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Jangan stay vision. Ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Mua hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudan Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju. Ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957, negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri merdeka dari sebuah kegagalan, merdeka dari mencari kebahagiaan, merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana, kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je, macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup, kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga, tau.

ekspedisi membawa kita ke 18 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasir Nok yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng yang buruh hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tangka. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee. Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol. Abang Mat Ampun, Mr. Zeh, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam, Azmi 80, Yusran, Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashamim, Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Haid, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada Hish. Dah Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai RKP Patron KVDT, Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey. Yop Zahli pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam. Elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas ya. Kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau. Jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nurgu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai yang penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun, alhamdulillah. Pelan-pelan jangan kelang kabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Bertaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Bertaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansur, selamat pagi. Visa Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Angar Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi. Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Pijah Fizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding-Oding, Hati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasih luncur, kasih laju tau. Rohani luncur GBH. Tapi like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah, Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tapping like tu. Tapi ada lagi yang tak tapping like tau. Sampai hati ya. Amokio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saharu Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allahyarhamah Niki Ardi lah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

kumpulan UK dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergodik sana, tergodik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zaid Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat melalui tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis Flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan.

kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, Iti 90 selamat pagi Iti. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatima juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Lagi Berhantu di Live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng yang berhantu? Ramai lagi yang tak melaporkan diri bersama dengan saya. Terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmin Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2-30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu kan. Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah ya, untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati, ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan pan pan. Razlin Raz, Yong Iza, Mak Suna, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX, kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli, Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Ruki Kijang. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okey. Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi like-nya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur melalui lagu ini pula. Lantaran suara Aisyah melaluinya, janji manis mong. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman melalui Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Iwaknya dengan setelah dirimu kau kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Adanya tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata, kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, Mi Tepin juga hadir, Wangi, Malah Acid, Kudin, Pin Pin Pin, oh alamak, Pon Pon Pon lah, baru betul. Ada Minah, Nur Jan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakosti, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Erlina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Penerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Alah, suara serak-serak basah.
Ya, sedikit agak nyaring tapi serak-serak basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

Bagus dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya mula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1 LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau, dua kereta api. Dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin pun nama merindu. Ada Merpati Putih, Jaman 67, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Puruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan kepada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang berbangun. Bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekik susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya eh. Ali Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Nizam Latih, Hazim Bashah, Uncle Fandil, Triplet Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun. Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GBH, Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemas, katanya salam GBH. Kasih buruk luncur lagi. Linda Kitchen hadir dari Kelang. Mas Tura masih lagi buat kuih. Okey, yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Ita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom tersambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jack juga, selamat pagi untuk anda ya. Pagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu melalui lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

Lagu ciptaan Sorry Amri, lirik oleh Azida NS, Mei dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawa, sebab manisnya tu ada dekat kita. Sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Ya, tanpa perlu berbicara, senyum je. Itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram. InsyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, tinggalkan oleh Dato' Sri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengusungkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusnya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada adalah pilihan raya umum je nanti. Tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya Parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara. Dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Agent Y, Gruta House. Ada Isha juga, Normal Abdul Hamid, Hard Rob, Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap. Terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus beribun lagi menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim. Asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Kupohon Restu Ayah Bunda.

saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hanya

Guci Petan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bogan Villa. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini ya. Ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup. Tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Rauda. Rauda menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Sepuri, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Buruh Hantu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Dan sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: tajuk asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak semelih, semelih lah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada ni semelih orang lain lah. Ni, semelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma' tu'mar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail, bawa umur berapa? Ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata, if'al ma' tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya, dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ialah tahap taslim. Tahap taslim. Tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat, banyak syarat sangat. Nah, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk. Ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakan kita minta balasan balik muni macam saudagar, ibadat saudagar. Buat semayang not ni, buat ini not ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita. Ustaz lagi sekejap ya, segera sebut sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit. Kita Tuhan panggil kita masuk syurga sebab pertama Tuhan panggil kita kerana nafsu kita, nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia ada dua syarat. Dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau reda Tuhan dan Tuhan reda kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita reda dengan Tuhan, maka Tuhan reda kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li, lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi hambaku. Tidaklah masuklah semua tu, tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sebelah benda lain, tapi kita boleh sebelah ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim. Penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Supaya kita buat amal ibadah. Nah, kita buat amal ibadah. Tuan-tuan sudah sembahyang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, supaya kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ismail ni walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada gih. Hei. Tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni patut cek lah balik. Ustaz pun samalah. Jerekoh ayah, marah ayah, tak suka ayah. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayuh tu. Ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wala taqul lahumu uffin, jangan kamu berkata off kepada mereka. Off dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Cerita ni deh, dialah mak, dialah ayuh. Tak tahu apa ni weh. Malah kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf. Orang Arab tu. Nah, Muhammad uf contoh. Ayolah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu kita. Bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada ufin wala tak wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan hadik dia. Wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima, dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak sahlah berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh, jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, "Mak, ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang." Tak payahlah ayah, jangan. Biarlah tak ayah, saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap paip lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisar. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku, tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun, mu ni gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni, pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak, nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pancit di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada, tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian per satu ekor, kau tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. One heart. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh mak. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri. Tak boleh, kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu. Kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan. Bawa anak, bawa isteri. Makan 2-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan. Sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah, ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah, mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup, takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia, sedih ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu, getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, patuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, "Oh, saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi." Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak ada boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi umat bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia, namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapak dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qul hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Yang dari berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda pelbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu berdengar-berdengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Berhantu sebagai segmen nombor satu pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menduduk orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islam ala khamsin Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan maksudnya dibina Islam atas lima perkara penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah mendirikan solat menunaikan zakat melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan hadis riwayat Al-Bukhari

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Orang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri, Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari, Imam 1 Masjid Negeri, Sultan Ahmad 1, Kuantan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Afni pagi ni? Sihat?
0: Alhamdulillah. Salam sejahtera kepada semua. Salam Jumaat yang penuh barakah. Selamat pagi buat seluruh pendengar setia Zon Aktif. Saya Afni.
1: Saya Ben akan temani anda hari ini. Seperti biasa dalam Zon Aktif setiap Jumaat. Hari ini 22 Mei 2026. Kita dah pun orang kata dah masuk ke fasa cuti sekolah dah ni Afni.
0: Ya betul. Bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Betul.
0: Baru waktu subuh ya hari ini pada jam 5.34 minit pagi tadi.
1: 5.44
0: minit pagi tadi. Awal sangat itu imsak.
1: Awal sangat tu imsak tu.
0: Baiklah, pengisian kita pagi ni Ben.
1: Baik, pengisian kita pagi ni seperti biasa pada jam 6.45 pagi nanti kita akan ikuti tajuk utama akhbar, dan 7 pagi nanti kita terus ke Wisma Berita ATM bagi ikuti utama 7 pagi. Dan 7.30 pagi terapi jiwa, dan 7.45 pagi kita akan ikuti khabar Pahang.
0: Seterusnya pada jam 8 pagi nanti doa harian dan jentik hati. Seterusnya 8.15 kita tengok ramalan cuaca pada pagi ini macam mana. Menentukan aktiviti anda, boleh keluar ke,
1: betul,
0: boleh duduk kat rumah je ke, kan macam mana. Dan 8 pada pukul 8.30 juga nanti kita akan berkongsi portal pilihan seperti biasa. Manakala pada jam 9 pagi nanti, utama 9 pagi kita ke Wisma Berita Radio RTM. Dan 9.20 pagi hari ini Ben, apa cerita netizen?
1: Apa cerita netizen Afni?
0: Kami bawakan kepada anda tetamu hari ini, tetamu cilik bersama dengan kita. Nak tahu kena tunggu.
1: Tajuk dia bakat luar biasa kan?
0: Ya, boleh menonton kami juga di live FB Pahang FM. Jangan lupa. Dan pada pukul 10 pagi nanti, pengakhiran segmen Zon Aktif pagi ini seperti biasa, Dunia 10 pagi, kita rilis ke National FM ya.
1: Betul.
0: Okay,
1: dan baiklah. Afni, hari ini orang kata kalau di Pahang ni semewanya, hari ini dah start cuti.
0: Ya, cuti apa Ben?
1: Cuti apa Ben?
0: Ada, mungkin ada yang bangun tengah siap-siap nak pergi sekolah, ada.
1: Jangan, dah tahu dah ni. Dah cikgu dah cakap, anak-anak hari Jumaat cuti.
0: Ya. Sempena dengan hari hol hari ini ya Ben.
1: Apa itu hari hol apa ni sebenarnya?
0: Okey, tanggal 22 Mei ni merupakan satu tarikh yang amat signifikan. Apa tarikh yang syarat dengan nilai sejarah bagi seluruh rakyat di negeri Pahang dan Makmuni. Dan hari ini kita memperingati hari hol, iaitu satu institusi peringatan diraja yang dilaksanakan secara tahunan.
1: Betul apa ni eh? Dan dari sudut ilmiah, istilah hol atau haul berasal dari perkataan bahasa Arab.
0: Aku kena bunyi Arab lah.
1: Haul. Yang merujuk kepada genapnya tempoh satu tahun dalam konteks tradisi Kesultanan Melayu, dan ia diterjemahkan sebagai hari keagamaan untuk memperingati kemangkatan Sultan terdahulu melalui majlis tahlil, baca Yasin dan doa kesyukuran atas segala jasa yang telah dicurahkan.
0: Ya betul tu Ben. Dan sempena hari hol ni, setinggi-tinggi penghormatannya, sempena hari yang penuh takzim ini, hari hol 2026 sebagai mengenang jasa kepimpinan dan sumbangan ke bawah duli yang maha mulia almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Yatuddin Al-Mu'azzam Shah kepada agama, bangsa dan negeri Pahang sendiri.
1: Betul, dan sesungguhnya sumbangan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dalam memayungi rakyat dan memacu kemajuan fizikal serta spiritual negeri Pahang akan sentiasa dipahat di sanubari kita sebagai rakyat Pahang, dan menjadi kewajipan kita lah sebagai rakyat untuk terus mendoakan kesejahteraan almarhum. Baik Afni. Sekarang dah pun 6.25 minit pagi. Kita sampai ini, kita akan ikuti tazkirah pada jam 6.30 pagi. Baik, terus kekal bersama kami
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bayangkan dalam kesibukan hidup kita hari ini, kita bekerja, keluarga, urusan harian yang tak pernah habis. Kadang-kadang kita rasa tak sempat nak buat amalan yang besar-besar. Namun ada berita baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita suatu anugerah bahawa bukan semua yang besar itu susah dan bukan semua yang kecil itu sedikit ganjarannya. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan 3 amalan kecil tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang pertama ialah Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimah yang ringan di lidah, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ringan di lidah, tetapi cuba kita tanya diri kita, berapa banyak dalam sehari kita benar-benar menyebut kalimah ini dengan hati kita. Sekarang cuba kita sebut perlahan-lahan, Subhanallah. Kita rasakan seolah-olah kita sedang mensucikan Allah dari segala kekurangan, dan dalam masa yang sama hati kita juga sedang dibersihkan. Amalan yang kedua ialah Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kadang kita tunggu bahagia baru kita nak bersyukur, sedangkan dalam tauhid kita bersyukur dulu baru datangnya bahagia. Cuba kita ubah satu perkara pada hari ini. Setiap kali dapat sesuatu, kecil atau besar, latih diri kita untuk menyebut Alhamdulillah. Dan kita perhatikan bagaimana hidup akan terasa lebih cukup walaupun tidak sempurna. Dan amalan yang ketiga ialah Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar daripada masalah kita, lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada apa sahaja yang kita sedang hadapi. Dan bila kita sebut Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang reset jiwa kita. Cuba bila kita gelisah, letakkan tangan kita di atas dada, kemudian kita tarik nafas dan kita sebut dengan penuh kesadaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita rasakan masalah itu memang masih ada, tetapi hati kita akan jadi lebih kuat. Sedang mendengar yang dirahmati Allah, jadi amalan ini tidak perlu masa yang panjang, tidak perlukan tempat yang khusus, tetapi perlukan satu perkara sahaja, iaitu kesadaran hati. Subhanallah, membersihkan jiwa. Alhamdulillah, menambahkan nikmat. Allahu Akbar, menguatkan iman. Maka dalam kesibukan kita hari ini, jangan biarkan lidah kita kosong, kerana mungkin amalan yang kecil itulah yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, moga menjadi amalan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang dah pun 6.45 pagi. Baik, seperti biasa, mungkin yang baru saja on radio waktu ini, yang mendengarkan kami melalui aplikasi ATM Klik dan di mana-mana saja. Dan pagi ini seperti biasa, Ben Afni akan temani anda sehingga jam 10 pagi nanti melalui Zona Aktif. Baik, kami nak kongsikan dengan anda hari ini rangkuman Tajuk Utama Akhbar 22 Mei 2026. Baik Afni. Ke mana Afni?
3: Ada ni. Okey, baiklah, kita keterus tajuk utama akhbar untuk 22 Mei 2000. Dengar, Ben?
2: Dengar.
3: Okey. Untuk 22 Mei 2026, pagi ni kita mulakan dengan satu kejutan. Bukan kejutan lah, dia lebih kepada apa lah, Ben? Nak cakap?
2: Satu kejadian lah, ya.
3: Ya, kejadian. Satu kejutan. Tapi terkejut jugalah bila baca, ya, Ben. Bus ekspres hampir musnah terbakar di Pekan. Di mana kita mulakan rangkuman pagi ini dengan satu kejadian cemas yang berlaku di Jalan Kuantan Pekan berhampiran Istana Mahkota Pekan, apabila sebuah bus ekspres hampir musnah dalam kebakaran semalam dan petang. Bus berkenaan difahamkan tidak membawa penumpang dan baru saja keluar dari bengkel sebelum bergerak menuju ke Kuantan. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, pemandu bas menyedari asap keluar dari bahagian enjin sebelum api mula marak. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan tu kira-kira pada jam 2.20 minit petang semalam, sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pramu dikejarkan ke lokasi kejadian. Manakala operasi pemadaman turut dibantu anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pekan serta anggota bomba bertindak pantas menggunakan aliran salur bantu mula daripada tangki pam jentera bagi mengawal kebakaran di bahagian enjin bas terbabit. Dan kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada tempoh kira-kira 10 minit, Ben. Dan tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan keseluruhan bas daripada musnah terbakar. Dan punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan unit forensik bomba.
2: Bahaya juga, ya.
3: Ya, betul.
2: Apa ni, bas pun baru keluar daripada bengkel.
3: Ya.
2: Itulah kejadian tak diduga berlaku.
3: Tak diduga. Kejadian cemas juga, ya.
2: Betul.
3: Sebab ia berhampiran dengan istana, kan.
2: Baik, kita ke berita seterusnya. Penduduk Rompin bimbang harimau belang serang tenakan. Berita seterusnya dari Rompin, apabila penduduk kampung Selendang 3 kini hidup dalam kebimbangan selepas harimau belang dikesan berkeliaran di kawasan kampung dan ladang kelapa sawit bampiran sejak beberapa minggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu mula menimbulkan ketakutan apabila tenakan lembu milik penduduk menjadi sasaran. Dan kes terbaru berlaku kemarin apabila seekor lembu jantan ditemui mati dengan kesan gigitan pada leher dan badan dipercayai akibat diserang harimau belang. Pengerusi Atangkuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Adnan Muhammad berkata ancaman harimau itu sebenarnya sudah berlaku sejak Januari lalu, dan setakat ini sebanyak 12 ekor lembu di kampung Selendang 3 dan Selendang 5 dipercayai sudah menjadi korban. Dan penduduk berharap pihak pilitan dapat mengambil tindakan segera bagi memantau serta menangkap harimau terbabit sebelum berlaku kejadian lebih serius yang boleh mengancam keselamatan penduduk kampung, terutama pada waktu malam. Sebab ini, sebab apa orang kata, apa ni, haiwan liar ni macam harimau ni sendiri, kan. Sebab dia dah berasa terancam, kan.
3: Betul, dia mungkin habitatnya kan diganggu. Jadi okey, baiklah, kita tinggalkan cerita harimau tadi, Ben. Okey, berita seterusnya. 13 tahun menanti, permohonan elektrik akhirnya diluluskan. Dana dijerantuk di kampung Ben ni apabila seorang penduduk kampung Kuala Sat Ulu Tembeling akhirnya boleh menarik nafas lega selepas hampir 13 tahun menanti bekalan elektrik untuk kediamannya. Alhamdulillah, ya. Muhammad Ramadan Abdul Hamid, 30 tahun, menerima kabar gembira itu hasil pertemuannya dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah baru-baru ini selepas kisah keluarganya tular di media sosial. Awak dah tengok tak video tu, ya?
2: Ada.
3: saya tersentuh hati.
2: Yalah kan.
3: Dia, isterinya, anak-anaknya kan. Ha. Menerusi video dimuat naik di TikTok itu, Muhammad Ramadan bersama isterinya Nur Afiqah Malik serta anak mereka Muhammad Afiq Daniel dilihat berdiri di tepi jalan sambil memegang papan bertulis "Ampun Tuanku, mohon berhenti sekejap." Sebelum menahan kenderaan dinaiki baginda. Dan usaha mereka berhasil apabila Al-Sultan Abdullah berkenan berhenti dan mendengar sendiri masalah yang dihadapi keluarga tersebut yang sudah lama hidup tanpa kemudahan elektrik di rumah mereka, Ben. Muhammad Ramadan berkata dia bersama isteri dan anak menunggu di hadapan rumah sejak jam 6.30 minit pagi lagi dengan harapan dapat bertemu baginda dan menyampaikan sendiri permohonan mereka itu. Dan kisah itu mendapat perhatian ramai rakyat Malaysia dan ramai meluahkan rasa syukur apabila permohonan keluarga terbabit akhirnya mendapat perhatian serta bantuan sewajarnya.
2: 13 tahun ya.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: bertemu. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Radio Malaysia Pang FM.
2: Nakal betul Afni lebih pagi. Angkat itu, angkat ini, ya Allah ya Tuhanku.
1: Tak ada diam eh.
2: Baik, sekarang dah pun 7.19 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar yang baru mendengarkan kami di Pang FM. Tak kira lah mungkin dengar kami dalam kereta waktu ini ataupun menerusi aplikasi ATM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini istimewanya untuk rakyat Pang, hari ini adalah hari cuti. Cuti apa Afni?
1: Cuti hari hol.
2: Hari ini merupakan hari hol.
1: Hari hol negeri Pahang.
2: Hari hol ni sebenarnya Afni, ia sebagai mengenang jasa kepimpinan dan juga sumbangan kebahagiaan Maha Mulia Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar iaitu Din Amu Azam Shah kepada agama, bangsa dan juga negeri. Dan sesungguhnya sumbangan Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dalam memayungi rakyat dan memacu kemajuan fizikal serta spiritual negeri Pahang akan sentiasa terpahat di sanubari kita dan menjadi kewajipan kita lah sebagai rakyat untuk terus mendoakan kesejahteraan almarhum.
1: Betul tu Ben. Dan sempena memperingati 7 tahun kemangkatan, hari yang sentiasa menghadirkan rasa hiba Ben dan pilu buat kita rakyat negeri Pahang Darul Makmur, tiada yang lebih bermakna pada hari ini selain kita bersama-sama berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ruh baginda tenang di sana dan dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah diberikan kepada kebawah duli yang maha mulia almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustafa Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Yatuddin Al-Mu'azzam Shah.
2: Baik, sekarang dah pun 7.21 minit pagi. Baik Afni, kita dah pun kita nak kongsi sikit lah Afni. Kita ni korang kata dah
1: kongsi
2: masuk
1: apa,
2: pasal
1: kongsi apa?
2: Dah masuk pasal cuti sekolah ni.
1: Ya, betul tu.
2: Macam mana persiapan mak-mak ni, mungkin dah apply cuti ke nak bawa anak berjalan kan?
1: Rahsia.
2: Saya rasa mungkin dah ada planning dah.
1: Macam negeri Pahang hari ni cuti kan. Saya rasa semua dah berpusu-pusu bersedia ni nak bergerak ni. Nak pergi keluar pada negeri Pahang ni kan.
2: Yang pat ayah-ayah ni dah time ni dah tengoklah. Anak macam pedih kepala apa tu. Dah cek minyak hitam dah ni. Cek minyak hitam dah, tukar minyak hitam dah, tengok semua benda dalam keadaan selamat. Okey, get ready jelah. Tunggu lampu hijau daripada wife.
1: Cuti sekolah 2 minggu juga kan?
2: 2 minggu. Agak lama jugalah sebab ni dah pelajar-pelajar pun orang kata dah selesai ujian pertengahan tahun kan.
1: Betul.
2: Jadi dah masa untuk dia orang tenang kan, bersama family untuk bercuti kan. Sebenarnya macam inilah ni, kalau kita ada duit lebih, betul, mungkinlah boleh bawa anak-anak bercuti ke luar negara. Sebenarnya ke luar negara ni bukan kita nak menunjuk, tapi sebenarnya kita nak bawa anak kita supaya anak kita mengenali budaya orang.
1: Explore.
2: Sekurang-kurangnya daripada peringkat umur awal ni dia dapat mengenali. Okay, contohlah bawa ke negara jiran Indonesia contoh kan. Tapi tak apalah, okeylah sikit sebab mata wang kita tinggi. Kan, bila kita bawa anak ke sana, sana kan culture dia besar, luas.
1: Iya betul.
2: Macam-macam culture kan. Etnik, budayanya kan. Secara tak langsung dia orang akan belajar, benda tu akan adapt dalam mata pelajaran sejarah.
1: Iya betul, betul tu Ben. Bukan itu saja, mungkin tak semestinya kita keluar negara. Mungkin pendapatan kita agak kurang. Perbelanjaan kita banyak yang lebih penting kita perlukan kan.
2: Betul.
1: Mungkin anda boleh bawa yang dekat-dekat ke mana? Ke Kuala Lumpur. Tak pernah tengok LRT, tak pernah naik LRT.
2: Ya, inilah peluangnya.
1: Tak lama lagi dekat tak lama lagi di negeri ECRL. Pahang. Ya, kita ada ECRL ya Ben eh.
2: Jadi pukul 8 nanti.
1: Jadi mungkin tempat-tempat begitu akan dikenang oleh anak-anak kita.
2: Betul.
1: Anak saya kawasan rumah saya banyak lembu Ben. Saya jarang lah bawa ke bandar.
2: Tapi dia orang kenal tak lembu tu?
1: Ambil masa dari KL dari KL balik kampung, excited tengok lembu. Sekarang ni tak excited dah lah.
2: Dah biasa tengok.
1: Dah biasa tengok.
2: Ada lembu bagi kambing. Ibu kambing, ibu.
1: Kalau dulu jumpa ayam pun, ibu ayam, ayam. So, tak pernah tengok ayam.
2: Teruja ni. Kan. Ha, dia teruja.
1: Jadi itulah ya anak-anak kita ya, sesi pembelajaran dia, sesi pembesaran dia kan. Dalam tempoh-tempoh waktu itu.
2: Kena dedahkan. Macam Afni cakap tadi, sebenarnya bercuti dalam negara pun banyak manfaatnya Afni kan.
1: Zon negara salah satu tempat.
2: Betul, zon negara tu. Dan orang kata dan beberapa negeri pun ada yang dah buat zoo diorang aktif pada waktu malam. Ada binatang-binatang nocturnal kan. Jadi cara tak langsung kita boleh bawa anak-anak kita kan. Maksud contoh Pahang ni pun, ya Allah, Pahang
1: banyak
2: ni tak tak berhabis.
1: Betul.
2: Kan daripada tanah tinggi Cameron Highland tu sampailah ke Pulau Tioman tu.
1: Iya, saya sejak saya pindah ya Ben, saya tak pergi lagi Taman Teruntum.
2: Ah, pergilah Taman Teruntum, menarik.
1: Saya tak pergi lagi Taman Teruntum. Saya belum explore sepenuhnya.
2: Tak apa, pergi belakang rumah saya. Banyak binatang-binatang. Kan. Sebenarnya kalau suasana kampung sebenarnya dia feel dia lain Afni sebenarnya. Suasana kampung ni lain. Siapa yang ada kampung tu ambil peluanglah balik kampung kan. Sebab dia kepada orang yang tak ada kampung yang duduk bandar ni buat bila lain.
1: Behnya tepi pantai. Kita hari-hari lalu ni Bahang
2: kan,
1: Labu Asap.
2: Tapi orang tak pernah pergi.
1: Berkarat muka man.
2: Orang yang tak pernah pergi seronok. Saya sebenarnya kalau sebut pasal pantai, macam punya rumah dia dekat pantai kan, saya kalau pantai ni saya suka awal pagi.
1: Ya betul.
2: Dalam pukul 7 pagi.
1: Awal pada tu pun best.
2: Sebab
1: subuh kan.
2: Air dia tenang.
1: Betul.
2: Lepas tu suasana dia seronok kat tepi pantai ni sebenarnya.
1: Ben, kawan saya bagi tahu, mak dia cakap, jom pergi pantai pukul 7 pagi Ben.
2: Buat apa breakfast?
1: Bukan breakfast. Pergi ni berendam.
2: Berendam dalam air? Ya Allah, tak
1: air laut
2: ke? Dia suam-suam pagi.
1: Tapi mesti ada petua orang tua kan.
2: Kan, mesti ada sebab. Betul tak?
1: Mesti ada sebab pukul 7 pagi berendam.
2: Betul, mesti ada sebab.
1: Sejuk-sejuk tu Ben.
2: Tapi rasanya mungkin tak sejuk sangat
1: bila dalam air.
2: Mungkin dia tak adalah sejuk cuaca kita kat luar ni. Rasanya mungkin lah kan.
1: Kalau saya vibe dekat luar tu udaranya nyaman.
2: Nyaman
1: bila pagi-pagi ni. Nyaman kan. Cuma kalau dalam air laut tu saya tak tahu pukul 7 pagi rasa apa.
2: Baik, kepada ibu bapa kat luar sana, pendengar-pendengar kita mungkin waktu ini kalau ada perancangan tu bolehlah bawa anak-anak berjalan. Kalau tak perlu tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat yang orang kata biasa-biasa pun sudah memadai. Sekurang-kurangnya orang kata kita dapat bawa anak kita keluar. Jangan kita peruk je kat rumah kan, nanti anak jadi introvert. Betul tak? Bagi kita bersosial sikit, bagi bergaul dengan orang kan.
1: Lagi-lagi sekarang zaman canggih. Di hujung jari. Tak payahlah pergi tengok telefon.
2: Jangan. Kita kena dedahkan anak kita supaya anak kita satu hari nanti boleh berdikari. Boleh berinteraksi dengan orang. Sebab kalau kadang-kadang kita tengok budak-budak sekarang Gen Z kan, contoh ada saudara datang suf hilang masuk bilik. Contoh anak saya lah.
1: Anak saya dah kain.
2: Sebagai contoh kan, kita
1: itulah, Ben.
2: Kita nak dedahkan mereka sebegini sebenarnya. Kita tak
1: nak
2: ada orang Gen
1: Millennial.
2: Kan, kita
1: kalau kita dulu kena perambat
2: jangan
1: keluar tarik. Jangan duduk dalam bilik.
2: Keluar sekarang. Harus orang kat depan. Dulu kata didikan ibu bapa ni sebenarnya, kalau kita masa kita kecil kita rasa macam satu, macam dulu-dulu orang ni rasa macam mak ayah ni buat macam ni. Tapi sebenarnya bila kita dewasa, sebenarnya itulah mengajar kita untuk kita menjadi seseorang dan mendidik anak kita supaya benda yang sama. Tapi saya tahu sekarang ni kalau kita tengok ibu-ibu generasi muda ni kan, kebanyakannya dia orang tak terapkan begitu sangat. Sebab dia orang kata mungkin benda tu mungkin cara berbeza. Dunia dah berbeza kan.
1: Coming to me macam tu panggil anak dia kan. Dia tak macam mak kita, "Oi, bila nak balik?"
2: Kan. Itu kena sebat sekali kat belakang.
1: Lain,
2: tahu hidup macam mana.
1: Lain caranya dulu
2: lain.
1: Dan kini.
2: Betul, berbeza sangatlah. Betul. Baik, sekarang dah pun 7.28 minit pagi Afni. Cuma kami nak kongsikan sedikit. Pada jam 8.30 pagi nanti kita ada portal pilihan. InsyaAllah nanti kita kongsikan anda apa yang memudahkan untuk anda
1: sempena cuti-cuti ni.
2: Ada yang Afni nak kongsikan.
1: Anda kena alert juga kemana hotel ataupun tempat penginapan anda ataupun restoran yang anda pergi tu macam mana nak semak ada sijil halal atau tidak.
2: Betul.
1: Jadi kami akan kongsi dengan anda dalam portal pilihan hari ini sebentar lagi. Sekarang eh?
2: Betul.
1: 8.30 pagi
2: eh. Mm-hmm. Dan pada 9 pagi nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen, kita ada seorang adik nama Adele eh.
1: Ya, Adele.
2: Dengan tajuk kita Bakat Luar Biasa.
1: Memang saya, luar biasa, Ben.
2: Saya tak sabar nak tunggu tetamu ni datang sebenarnya.
1: Sebab adik
2: saya,
1: istimewa ni.
2: Saya nak tengok sendiri lukisan-lukisannya kan.
1: Ya.
2: Sebab orang kata, yelah. Dan hasil lukisan ni apa ni, difahamkan turut
1: mendapat perhatian
2: yang amat berhormat Menteri Bersama Hang eh.
1: Betul.
2: Tok Wan eh. Tapi Tok Wan aktif dekat trade lah.
1: Kalau nak tahu.
2: Ui, Tok Wan. Tok Wan memang aktif betul lah. Kan?
1: Kita cuba nak powerkan hari ni kan.
2: Tapi
1: kalau kita dapat call Tok Wan,
2: dapat call Tok Wan.
1: Tok Wan tak boleh ni lah.
2: Tapi Tok Wan dalam banyak urusannya kan. Tak apalah, insyaAllah. Ada satu hari nanti kita akan bersiaran juga dengan Tok Wan, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih Tok Wan. Baik, terus dengar Pahang FM
1: Satu Pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah, kepada semua para pendengar Pahang FM, sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
3: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
2: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
3: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
4: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
5: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, convenient. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Pero aquí tiene ver.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya bersutulis kalimah yasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu pada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, perbendaharaan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
2: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan. Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
4: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. اللهم اجعل لنا في قلبنا نورا وفي لساننا نورا واجعل في سمعنا نورا واجعل في بصرنا نورا واجعل في خلقنا نورا ومن إمامنا نورا واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم آتنا نورا يا الله Tuhan kami, jadikanlah dalam hati kami ini cahaya, pada lidah kami cahaya, dan jadikanlah pada pendengaran kami cahaya, serta jadikanlah pada penglihatan kami cahaya. Jadikanlah di belakang kami cahaya dan di hadapan kami cahaya.